0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, bernyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa bak sayur ni tawang lembel ni?

0: Lupa aku.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontianak nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lembukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Lombokutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombokutan?
2: Mata pencarian orang di Lombokutan ke laut gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala, itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itulah jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak
1: ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lombokutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lombokutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombokutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan,

0: sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.
1: Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
1: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
2: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
3: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
4: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
5: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjung Pura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia

seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: cewek ranca.
1: Iya,
0: anca bago.
1: Pokoknya cah, ambi majang.
0: Tuh,
1: patu biru. Ibu amat juang.
0: Ya,
1: bibi esam sumpe. Lagu erun ciang.
0: Tuh,
1: body sex.

0: Iya, baiklah Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi lagunya kurang lebih tuh minta carikan jodoh lah ya. Nah, dan gimana di acara kita nih kaitannya dengan jodoh? Biasanya kan orang ada yang minta carikan, ada juga yang ketemu sendiri gitu. Atau bahkan ada yang jodohnya udah selesai gitu ya, terus dapat lagi jodoh yang baru gitu. Nah, tapi sebagian dari masyarakat kita biasanya nyari sendiri gitu, bapak ada ketemu langsung gitu. Tapi ada juga orang yang diketemukan gitu ya, biasa kawan sama kawan gitu kan. Ada nih kawan saya nih, mau enggak gitu kan, kawan sekolah ke apa gitu, atau keluarganya. Nah, ngelihat tuh udah akrab gitu. Nah, biasanya dijodohkan gitu. Kalau zaman dulu, zaman Siti Nurbaya dulu ya, orang bilang kan zaman Siti Nurbaya ya, lagi ngetop-ngetopnya itu dijodohkan. Karena orang tua tuh lebih dipercaya gitu. Apalagi orang tua itu zaman dulu tak bisa dilawan kan, tak bisa dibantah lah omongannya. Kalau orang tua tuh udah nyatakan ini jodohnya itu ya, nikah sama anak si B gitu. Nah, jadi anak nih harus ngikut, nurut. Apalagi kalau zaman dulu kan ada cerita-cerita tuh Mbak Abang, dinikahkan tuh karena menanggung ini, ada utang misalnya kan sama seseorang tuh, misalnya sama lintah darat ke gitu kan. Nah, itu jadi nanti diminta tuh anaknya tuh. Jadi mau enggak mau lah orang tuanya zaman dulu nih ya, ini zaman dulu gitu. Jadi mau enggak mau lah anaknya tuh nyerahkan anak perempuannya gitu. Walaupun anak perempuannya nangis-nangis gitu ya, masih mau main-main gitu sama kawan-kawannya, nangis sedih gitu ya dijodohkan. Nah, ini kan dulu, kalau zaman sekarang sih kayaknya udah gak ada ya Mbak Abang ya. Anak-anak sekarang tuh udah ya cari sendiri lah gitu, ketemu langsung, jadi gak pakai perantara lagi gitu. Pokoknya kalau udah suka aja gitu ya. Dan juga ada orang yang bisa nyatakan langsung Mbak Abang, ada nyatakan langsung, misalnya dia mengatakan suka gitu kan. Nah, apa ke perempuan duluan atau laki-laki duluan yang menyatakan itu? Kalau zaman dulu perempuan tabu ya kalau mengatakan saya suka, misalnya nyatakan langsung berdua nih, pas ada kesempatan berdua nyatakan langsung nih, misalnya Mbok Win suka sama Bang Ibeng misalnya nih, nah tunggu berdua-dua lo nih, misalnya gitu ya, atau sama Bang Jos misalnya gitu. Nyatakan nih suka Mbok Win, itu dah. Kalau zaman dulu tuh itu dianggap tabu karena perempuan dulu menyatakan suka, rasa suka. Kalau sekarang sih dilihat-lihat sih ya biasa gitu ya, karena udah ibaratnya perempuan tuh pertama lebih banyak gitu, dan juga emansipasi katanya gitu ya. Dan laki-laki juga ada yang pemalu gitu. Tapi kalau laki-laki tuh pada dasarnya kalau suka pasti nyatakan atau menunjukkan sikap kalau dia suka. Sama perempuan juga gitu, menunjukkan sikap suka kepada seseorang itu ditampakkan walau sedikit gitu ya, sinyal-sinyalnya udah ada. Tapi beda kalau orang yang udah terbiasa ya dengan udah pernah berhubungan dengan siapapun gitu ya, misalnya udah pernah menikah ataupun pernah dekat sama seseorang. Nah, itu mereka tuh udah enggak asing lagi untuk menyatakan suka. Bahkan tanpa ada ucapan rasa suka pun udah jalan gitu. Hubungan tuh jalan gitu, hubungan kedekatan ya. Nah, silakan Bu Abang di pendapat awak kita pagi hari ini, silakan. Dengan tema kita ya, di jodoh cari sendiri atau dijodohkan nih Mbak Abang, sila ya. Oke, pendapat awak.
1: Pendapat awak Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kam, sebelumnya saya nak nanya loh nih Mak Kam. Foto siapa di WA tuh yang masih muda nih?
1: Itu foto Mak Kam nikah waktu suami yang kedua.
0: Walah, masih muda ya, cantik pula tu.
1: Tahun berapa, 90-an dah salah. Itulah saya tu. Mak Kam dah nikah dengan dia waktu dia meninggal. Mak Kam dah 13 tahun. Sekarang dia meninggal dah 5 tahun hampir. Berarti 14 tahun. Berarti berapa tu Mak Kam nikah dengan dia. Itu nikah yang kedua tu. Yang pertama lebih cantik lagi.
0: Wish, mantap. Ini ya foto dah lawak ni. Curiga saya ni banyak kembang desa nampak ni.
1: Maka cari laki buat pilih kan. Yang semua cari laki sekarang ni.
0: Macam mana makam?
1: Makam dijodohkan. Duduk ya makam dijodohkan. Jadi belum pernah pacar waktu, waktu itu tahun 80-an. Jadi makam belum pacar. Cuma ada makam ni waktu itu tidur tempat kakak tiri tu. Jadi itulah kenal dengan cowok tu. Kan ni, apa dulu kan lagi muda-muda. Belum tak ABG lah. Belum pula dewasa benar. Makam itu 14 tahunan kan. Jadi itu tadi cinta berat lah kami. Tapi kita ni takut orang tua. Mok Win, macam mana kita? Zaman dulu pun macam sekarang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Nak lari tak bisa, mok ke mana? Alah, takut Mok Win nak. Jadi tadi adalah hidup tempat kakak tirik tu di awal seru gitu. Tekni tu lah kami tu kawan-kawan dia. Tu kawan anak-anak tiriknya kakak mak kami tinggal lah sekarang. Itu sampai kan cowok itu masih ganteng Mok Win. Kita jumpa kerja di KKT. Cuba kita jadi berdua ya. Kita dia ganteng Mok Win. Dia jadi kabak dia. Itulah. Mana kat dia itu? Dia kata takut orang tua. Nah. Jadi itulah jodoh kalau boleh mama. Jadi mama angkat mak kami dulu waktu itu kan. Mak kami tu asyik takut. Kasih lah dengan anak angkat mak tu. Kasih dengan orang itu. Diakutkan gitu. Itulah tadi tu. Kerja Pertamina. Jadi Pertamina tadi itulah. Kenal dia jodoh lah. Dia sama mak mak kami dia. Jadi kam tu mak kau nak ni apa mak ni nak kawin nak kawin ni takut belum tahu lah kita belum datang head belum ada
0: umur berapa mak kam ni waktu dijodohkan
1: umur 14 mak kam nikahnya belum datang main mak kam takut mak kam jadi lah kecil je anak tempat muda apa kalau kau tak nak waktu orang tu kau kubur di panjang lah lagi takut lah mak kam dulu mana nak lari Mok Win
0: tahun berapa Allah, tu ya
1: penyengen. Tahun 80.
0: Oh 80, iyalah zaman dulu ya.
1: Takut mak kami jadi terpaksa. Jadi itu nikah mak kami terpaksa. Dia turutlah orang tua kan. Kita kan tak punya bapak kan. Bapak tiri. Kita pas hatam ngaji tu lalu lah mak kami dinikah. Hatam apa mak kami?
0: Oh lama dinikahkan langsung. Oh
1: hatam teluk. Ya ni beribu-ribu orang nyumbang pakai sepit. Pakai apa dulu. Pakai sepit. Sepit buatan tu. Tu diringka lah itulah. Nah itulah mak kami jodoh dengan orang Sumajawi. Polisi bapak. Anak polisi kan. Tapi itu atas lain Mok Win yang cinta mak kami tu terpaksa boleh orang tua.
0: Tapi selama perjalanan selama perjalanan tu ada rasa muncul kata orang bilang gitu ya muncul rasa suka tak, gitu.
1: Terpaksa. Inilah boleh terpaksa. Tadi ini masih terpaksa.
0: Macam mana?
1: Terpaksa. Jadi tidur tu terpaksa lah. Macam mana pula nak layankan itu dah kita dah hukum menikah tak boleh nak kita kasih kan. Ya terpaksa lah dapat anak 7 mak kamu.
0: Tujuh pula ya. Tak cinta dapat 7 pula. Itulah
1: cinta-cinta tu.
0: Yang kedua ni.
1: Ini makam tu serang ngomong ya Mok Win ya. Waktu ini makam
0: dijodohkan tak?
1: Luka lah itulah. Kita tak boleh bohong Mok Win. Di mata Allah pun dia mandang. Kita bohong di mulut. Kita mata Allah kan mandang kan.
0: Tak dijodohkan tak yang kedua ni?
1: Apa pula cinta.
0: Oh cinta. Orang. Oh iyalah.
1: Itu Mok Win. Itulah rasa cinta. Maka makam ni berperikir nak berlaki cinta berat lain ini. Jadi rasanya mau waktu endak lah. Ingat dia tak mau rasa. Jadi cinta tu berat cinta tu.
0: Makam. Kalau yang kedua ni. Mau tidak mau harus menerima ya makam dan ke anak-anak makam gitu ya.
1: Terima, alhamdulillah. Waktu isteri dia ngomong aku Mak Audi dia macam masuk isteri itu Mak Audi. Oh Mak Audi aku ni dia pandang aku pasti nikah dengan kam dia. Kat dia buat lah kata dulu tu lelaki bini tu lo. Serahlah tu dia ngamai mulut-mulut kan. Ha dia benarlah tu. Masuk ni makam memang ganteng. Dia sini ya janda-janda banyak dia
0: ngomong
1: dia. Tapi kalau jodoh
0: nak kan. Iyalah. Jadi pembahasan kita tentang ini tentang dijodohkan atau pilih sendiri. Jadi intinya yang kedua cari sendiri.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua cari sendiri gitu ya. Sekarang pandangan makam gimana? Sekarang kita pandangan makam nih seperti apa kok misalnya ada orang yang masih dijodohkan zaman sekarang gitu.
1: Makanya makam tuh biarpun dijodoh itu ada orang makbaran polisi di Paris 2
0: mohon maaf nih makam kita sesuaikan dengan itu kita ya tema kita ya sesuai dengan pertanyaan saya aja lah dulu ya alur ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi menurut makam tuh kalau seandainya ada dijodohkan sekarang ini makam gimana pandangan makam kalau ada orang yang dijodohkan sekarang di masa sekarang nih.
1: Apanya ke makam ke pernah makam itu?
0: Ke orang lain, maksudnya, ke orang lain pandangan makam terhadap orang lain kok seandainya dijodohkan gitu. Zaman sekarang nih ada orang yang pakai jodoh sama orang tuanya gitu. Bukan masalah pribadi dia. Makam gitu, orang lain gitu.
1: Orang lain.
0: Misalnya ini kan zaman sekarang nih, mohon maaf makam, misalnya ada orang nih sekarang nih kan zaman sekarang nih kan dulu tuh dijodohkan. Kalau zaman sekarang nih kan udah enggak dijodohkan lagi, cari sendiri. Nah, kalau di zaman sekarang ni masih dijodohkan, pandangan makam gimana gitu?
1: Tidak lah, masa sekarang ni tak ada dah. Tidak mau. Anak makam apa makam ke mana dia tidak mau. Dia pilih sendiri. Makam pun sama tidak mau dia jodohkan.
0: Oke, okay, tidak. Maksudnya kita bahas yang umum je lah makam ya. Masalah pribadi nanti lah kita bicarakan ya. Ini masalah umum gitu. Kalau masalah umum... kalau orang dijodohkan, biasanya kalau makam tuh zaman sekarang nih masih cocok enggak gitu?
1: Tak di mana ya? Tak bisa gak makam memastikan. Sekarang ni tak bisa dah nak jodoh-jodoh nak. Mau pandang mata seorang-seorang sama pandang kita sama-sama. Tak bisa kot jodoh kan. Baik pun anak apa, tak bisa. Sekarang zaman sekarang ni tak ada jodoh-jodoh lagi dah. Tak tahulah orang ikut keadaan yang dulu dengan anak-anak yang zaman dulu. Sekarang ni saya tak ada dah jodoh-jodoh dah, payah dah. Dia pilih seorang. Pemak apa yang makam, tak lah. Kalau dipadu-padu, tak lah makam.
0: Okey, jadi makam anggap itu sekarang tak setuju gitu ya. Pokoknya dia biarlah dia cari sendiri gitu ya. Kan sekarang kan ada yang ta'aruf nih makam. Ta'aruf lebih lebih aman gitu ya, lebih aman gitu.
1: Ta'aruf memang ada ta'aruf memang ada. Ya, ta'aruf tu memang mau pilihan dia sama-sama dia. Memang ada itu. Sekarang ni banyak anda sama-sama dia orang-orang santren apa tu ini memang banyak sekarang ni. Tapi alhamdulillah pula dia tu bagus pula. Tapi ada yang mau ada yang tidak lah Bok Win. Sekarang ni fikir masing-masing kan.
0: Ya sih.
1: Ada yang mau, ada yang tidak itu bah. Kalau dua-dua orang tu sekarang ni lain lah dibanding dulu. Sekarang ni ada yang mau. Kalau tak rup tu kan biasa dia anaknya memang ini memang betul. Ada kawan makam tu, ada anak kawan makam tu.
0: Makam, adakah orang bilang malah dijodohkan orang tua tu malah bagus katanya, karena orang tua tu lebih tahu gitu, lebih paham dengan anaknya. Malah ada yang dulu-dulu dijodohkan orang tuanya, bertahan gak sampai sampai maut memisahkan gitu?
1: Iya Bok Pin, Bok Win, memang hati kita ni pula hati ni tak menyatu, payah gak Bok Win, payah. Kena makam sampai suami orang tu, kena hati tu nyatu pada macam mana dia jalan, macam mana kahwin nikah itu. Dia macam dia pun gitu dengan makam. Dia nyatu hati kita. Kalau tak nyatu dia pun kaya. Kalau tak nyatu hati tak bisa mukmin. Kata detak hati kita tu tak ada. Tak bisa. Tak bisa kalau makam lah. Anak makam pergi, mak ndak
0: arti. Tapi kan dipaksa. Biasa kan kalau dulu kan orang patuh sama orang tuanya gitu kan.
1: Okay lah. Kalau makam dulu mana ada. Cuma makam yang dijodohkan ni. Kalau yang yang lain tu buku makam tu dia cinta semua.
0: Oh makam gitu. Berarti waktu masa-masa makam tu orang tu ada gak yang cari sendiri ya? Udah mulai jodohnya cari sendiri gitu, gak dijodohkan lagi gitu.
1: Yelah cari sendiri lah. Sekarang ni orang cari sendiri dah, budak-budak mana pula. Aku cari makam yang gak agak makam nak belaki dah luk.
0: Okey, makasih banyaklah makam ya untuk informasi.
1: Jadi bayar aku tak pernah kata ya, sama-sama lah ya. Dapat makam segitulah. Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama. Selamat makam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam tadi ya, pendapatnya ya mengenai jodoh cari sendiri atau dijodohkan. Jadi ada orang yang memang dijodohkan tuh awet gitu. Ada juga yang memang enggak sedikit juga orang yang kalau dijodohkan tuh bubar jalan gitu, karena tadi enggak ada rasa cinta gitu. Tapi ada juga orang yang merasa oh iya karena cinta lah nih gitu. Tapi kan seiring waktu cinta tuh bisa hilang gitu Mbak Abang, dan berubah ya. Ada yang berubah, maklumlah perjalanan kita, sepanjang perjalanan ada liku-liku, godaan tuh banyak di sekitar kita ya. Nah jadi kalau sekarang nih lebih banyak sih kalau kita lihat ya, orang-orang tuh anak-anak muda sekarang tuh udah punya pilihan sendiri. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di pendapat awak kita pagi hari ini mengenai jodoh cari sendiri atau dijodohkan. Ya baiklah Bu Abang, silakan ingin bergabung. Halo, pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Iya Pak Sudar.
2: Iya, assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema kita kaitannya dengan jodoh nih Pak Sudar. Jodoh cari sendiri atau dijodohkan, gimana pandangan Pak Sudar?
2: Iya, kembali lagi temanya kan dijodohkan atau mencari sendiri.
0: Iya.
2: Ini dulu Mbak Win, sebelum mencari sendiri dan jodoh, ada di dalam keluarga orang yang masih mengikuti paham apa kata orang tua. Jadi artinya orang orang tua atau keluarga yang lebih tua mencarikan jodoh untuk anaknya, ponakan, cucunya. Mm-mm. Itu ada. Mm-mm. Dan itu pun bisa orang tua yang punya berpendidikan, dia ingin mencarikan pasti yang terbaik itu anaknya. Mm-mm. Terlepas dari anaknya ini seperti Mbak Kam tadi itu kan, enggak setuju, enggak cocok, dan ini itu terpaksa kita sampaikan. Jadi ada di dalam keluarga yang masih dicarikan, dan anaknya ada yang nurut mau. Nah, kalau orang tua yang berpendidikan, yang berpengalaman, pastilah usia anak dipikirkannya dulu, tidak hanya umur 13, 14 dinikahkan. Kok zaman dulu memang masih ada di zaman Siti Nurbaya kan, kisah suatu Siti Nurbaya itu seperti itu, Mak Bobin kan? Bobin kan?
0: Iya, betul.
2: Jodoh sangkut paut masalah hutang. Kemudian ada lagi di satu, mungkin saya tidak sebutkan nama etnisnya, ada satu etnis yang menikah itu karena kekerabatan. Oh. Supaya harta tidak lari kemana.
0: Iya, harta tak lari kemana, betul, ada.
2: Harta tidak lari kemana, saya tidak salah sebutkan itu. Nggak etis lah kalau saya sebutkan.
0: Iya.
2: Jadi itu orang tua, jadi ada yang menjodohkan, mencarikan jodoh anaknya, nenek, datuk, keluarga, sepupu bisa. Dan anaknya menerima. Menerima itu ada dari hatinya. Oh, cocok nih, boleh. Kan dijodohkan, cocok itu satu kata jodoh, dijodohkan. Kemudian yang mencari sendiri ada. Di zaman dulu pun ada yang mencari sendiri. Di zaman orang tua kita pun, orang tua saya itu, Bu Bin, cari sendiri. Dan orang tua saya sekarang umurnya kalau hidup itu 80 lebih.
0: Oh.
2: Dengan ibu saya mencari sendiri ada bisa.
0: Berarti kemudian, itu lahir tahun 1940-an ya Pak ya, kalau masih hidup.
2: Itu ada, zaman dulu tidak mesti dijodohkan. Lahir tahun 30-an tuh ada yang mencari sendiri, ada.
0: Oh.
2: Kan hal yang seperti ini kan, Mbok Bin, kan hati ini kan, masalah-masalah hati. Nah, kemudian kalau kita mencari sendiri, itu orang tua kadang-kadang juga, oke nak, kau setuju dengan ini pilihanmu, udah kau pikirkan, nah, itu lama. Ada orang tua masuk di situ, memberikan ini masuk. Kemudian anak iya kan, okay, jadi ada gabungan antara pilih sendiri, kemudian berkomunikasi dengan orang tua ini, oh boleh nak, oh jangan nak, tinggal kembali ke anak lagi. Kalau anak, orang tua udah ngasih tahu, anak masih gak tetap ngotot dengan yang bersangkutan, kata orang tua sih gini, aku ada apa-apa, pilihan kau ya.
0: Betul, segitu.
2: Nah, kemudian gini Mbak, kalau sudah jodoh, kalau dipaksa, sudah dipilihkan, kok masih mau terpaksa sampai anak lebih dari 3.
0: Ya ketawa Pak Sundar.
2: Masih terpaksa. Saya. Ya, Pak. Mak anu ya. Bu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sundar tanggapannya ya. Memang kalau misalnya kita nih orang tua gitu ya, mencarikan yang terbaik buat anak gitu, apalagi misalnya orang tua nih udah tahu nih track record dari keluarga A, keluarga B, keluarga C gitu ya. Nah biasa sesama kenalan gitu kan, oh kita udah tahu nih track record orang tuanya, bibit bebet bobotnya gitu ya. Nah ini siapa nih yang ya kayaknya cocok nih buat kita gitu kan, nah anak kita gitu kan, nah itulah yang diambil gitu. Apalagi misalnya ditinjau dari usianya udah, kemudian pendidikannya, oh ini jabatannya ini nih, biasanya kayak gitu ya, pendidikannya ini biasanya kayak gitu, dan anaknya biasa tuh nengok, oh ganteng yang dijodohkan maknya nih, bapaknya, jadilah. Oke, halo. Pendapat awak.
3: Halo, pendapat awak.
0: Iya, Kak Imel.
3: Mbak Win.
0: Ini gimana mau dengar lo pendapatnya nih, dijodohkan ke atau cari jodoh seorang kalau menurut Kak Imel nih?
3: Kalau zaman sekarang ya, Mbok Pit ya. Mbok Bin ya. Kebanyakan tuh nyari sendiri kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang nih susah Mbok Pit kalau misalnya dijodohkan tuh.
0: Apa pula?
3: Kalau dijodohkan kebanyakan sekarang tuh enggak panjang.
0: Oh gitu.
3: Jangankan dijodohkan yang Mbok Pit ya. Kadang mereka cari sendiri aja enggak panjang kan? Apalagi dijodohkan, kadang kalau dijodohkan itu kan kalau ada apa-apa mereka nyalahkan orang yang jodohkan, gitu kan, terutama orang tua lah kan. Nah, itu.
0: Kalau
3: Dapat email, tapi enggak jarang juga sih ada yang masih mau dijodohkan gitu kan.
0: Atau gini Kak Emel, ada orang tuh misalnya dijodohkan orang tuanya nih Kak Emel. Nah, oh cocok nih yang dijodohkan tuh klop gitu. Oh iya cantik, oh iya ganteng, oh iya cocok nih karakter pribadinya sama sih. Ah itu kebetulan dicocok gitu ya.
3: Kebetulan.
0: Cocok.
3: Ah itu cocok. Ada juga sih yang kayak gitu kan, Mbak Win.
0: Apakah perjuangan tidak susah Kak Emel? Kok misalnya, mohon maaf nih, misalnya saya pacaran dengan Bang Ibeng misal gitu kan. Nah otomatis kan saya kenalkan dulu dengan orang tua gitu kan. Oh mungkin kita sama-sama kenal nih, tapi kan orang tua kita kan belum kenal. Nah jadi betul. Kan lama lagi proses pengenalan itu, orang tua mengenalkan lagi kalau orang.
3: Kayak gitu. Zaman saya dulu kayak gitu, kita cari sendiri gitu kan. Nah nanti kita kenalkan sama orang tua, gimana nih mak, ini cocok enggak kayak gitu kan. Kalau sekiranya orang tua suka, orang tua setuju, ayo kita lanjutkan gitu. Kalau enggak ya udah kita sampai di sini kayak gitu. Ya, pernah sih ngalamin kayak gitu Mbak Win. Cuman kan sekarang ini, di zaman sekarang ini itu kan umumnya kan orang-orang cari sendiri gitu kan. Jarang sekali yang namanya ta'aruf gitu kan. Atau dijodohkan sama orang-orang tertentu.
0: Jadi cari sendiri. Kalau pendapat Kak Emel ya, dapat Kak Emel. Jadi kalau misalnya nanti waktu-waktu nih Kak Emel juga punya anak gitu kan, apakah Kak Emel harus jodohkan ke atau dia suruh cari sendiri?
3: Kalau Emel pribadi suruh cari sendiri aja. Cuman kita dikenalkan sama kita gitu kan. Karena kita kiri kan udah berpengalaman gitu kan, kita udah tahu karakter seorang gitu kan. Calonnya lah gitu kan. Nah, kalau sekiranya memang dia cocok gitu kan, ya kita setuju lah gitu kan. Kita dukung lah. Tapi ya zaman sekarang balik lagi ya Mbak Win, ya kadang udah dikenalkan sama kita, kita enggak cocok. Kalau mereka udah cinta, tak bisa gak kita Mbak Win.
0: Iya.
3: Harus disatukan.
0: Nanti patah hati pula dia enggak?
3: Zaman sekarang nih. Zaman sekarang nih anak-anak tuh gampang patah hati, gampang putus asa, Mbok Pit. Mbok Win. Jadi nanti larinya tahulah sendiri kan, Mbok Win, lari. Lain ceritanya.
0: Oh gitu, jadi
3: iya, kadang-kadang ada yang trauma, udah nggak mau lagi gitu kan. Ada yang lari malah yang lebih parah lagi, mereka putus asa gitu kan. Jadi zaman sekarang tuh kayak gitu banyakan Mbak Win.
0: Oh jadi Kak Emel ini lebih setuju cari sendiri gitu ya, bebaskan gitu.
3: Cari sendiri, bebaskan dia cari sendiri.
0: Jadi pandangan
3: karena udah zamannya Mbak Win.
0: Betul.
3: Karena kita bukan zaman Siti Nurbaya lagi kan.
0: Iya oke. Okay.
3: Nah, gitu Mbak Win.
0: Sip. Mak jadi dapat cari sendiri biar tahu gitu ya. Baiklah, Mak. Baiklah, Mak. Kasih Kak Emel. Tanggapannya
3: sama-sama
0: ya.
3: Okay,
0: salam buat Mak Anjang. Iya, amin. Iyalah.
3: Selalu Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Emel ya. Jadi ada tanggapan yang dijodohkan, ada juga yang cari jodoh sendiri gitu. Jadi bebas gitu ya Mbak Abang ya. Ini ada yang bergabung nih, ada Pak Adnan, Bang Jack, kemudian juga ada siapa lagi nih yang nak bergabung nih. Kebetulan teleponnya di WhatsApp nih sama nih. Okay lah. Halo, pendapat awak?
4: Iya, pendapat awak.
0: Gimana nih? Ini soal jodoh nih ya. Pasangan nih.
4: Kebetulan Jaka Suara ini belum punya pasangan.
0: Jadi ini kita langsung ke tema ya. Jodoh tuh cari sendiri atau jodohkan?
4: Jodoh itu apa kita cari sendiri, apa kita dicarikan pihak yang tua daripada kita, ya kan? Tergantung kita sendiri yang menilainya. Nah, kadang-kadang kalau kita cari sendiri ada yang cocok, kadang-kadang ujung-ujungnya tidak panjang. Nah, ada juga kita dicarikan para orang tua, cocok loh, saya cocok loh sama dia, saya juga cocok sama dia, kata lagi kan. Ada yang panjang sampai maut yang memisahkan. Itu tergantung dari karakter orangnya. Jadi kalau di zaman sekarang ini, oh saya harus dicarikan, saya harus cari sendiri, itu tidak seperti itu. Tergantung jodoh. Sekarang maaf, saya minta carikan sama orang, belum tentu orang yang mendapatkan untuk saya itu saya cocok. Bagus Bu Win, kalau kita dicarikan orang, mungkin apalagi kalau orang tua kan, tapi kan tidak semata-mata ini yang dicarikan loh, ini harus loh. Nah tentu kan kita kan melihat dulu cocok enggak nih ya ke suara sama yang ini. Nah, yang perempuannya sebaliknya, cocok enggak nih sama si laki-laki ini. Nah, terutama yang kita pikirkan masa kedepannya dari pekerjaan ini, tergantung kita lain pekerjaannya apa. Nah, bagaimana karakter keluarga dia, bagaimana kepribadian dia. Nah, kita kan kadang-kadang kan bisa melihat. Nah, disitulah kadang kita itu masih memikirkan sesuatu, jangan sampai ada timbul trauma di kemudian hari. Nah, kadang-kadang kalau kita dijodohkan ya enggak, dapat kita yang pertama, kita enggak cinta sampai dapat anak 5, 6. Nah, begitu dapat lagi yang kedua, kita cinta sama cinta tapi jodoh enggak panjang, Allah yang memisahkan. Disitulah nantinya ada trauma seperti bunda kita tadi makam. Yang pertamanya dia tidak cinta tapi dapat anak, yang keduanya dia cinta tapi Allah yang memisahkan, bukannya. Gitu. Jadi kalau pendapat Jaka itu dua-duanya bagus. Kalau saya cari sendiri, saya juga harus nilai orang itu. Akhlak budi bahasanya sampai di mana, tata keramahannya. Tidak seperti kita, oh asal perempuan, ya tidak seperti asal
0: perempuan, asal laki-laki, tidak.
4: Nah, sekarang saya mau cari, oh orang itu bagaimana karakter dia, cocok tidak sama kita, sepaham tidak sama kita, dengan keadaan kita, dengan pekerjaan kita. Sebaliknya diduga begitu, bisa tidak laki-laki ini untuk mengayomi saya sebagai imamnya dia. Jadi ya kesorahannya sampai di situ aja. Jadi itu dua-duanya bagus loh Mbok Pit. Karena enggak dalam arti kata dipaksa, kamu saya carikan, jangan kamu pilih lagi ini. Kan enggak seperti itu. Belum tentu juga pilihan kita sendiri ini kita betul. Dan juga enggak sih kita membetulkan pilihan orang itu betul kan, tergantung dari kita. Jodohkan saya ini, dapat ini orangnya Jaka. Kan tidak mungkin saya langsung terima. Saya harus pelajari dulu karakter keluarganya, kepribadiannya, tata keramahannya.
0: Jadi kalau Bang Jaka Suara ini mau dicarikan sendiri, carikan ke atau cari sendiri atau dijodohkan pun bisa sama baiknya, tergantung dari kitanya gitu ya.
4: Misalkan Mbok Win lah carikan, saya dapat ini, cocok enggak Jaka Suara? Kalau saya enggak cocok, ngapain saya bilang cocok? Nanti kalau enggak panjang. Kan seperti itu. Dua-duanya itu bagus, mencari kita sendiri, kita nilai dia. Kita dicarikan orang, saya minta carikan sama Mbok Win, kita nilai dia juga. Oh gini orangnya, karakternya begini, agamanya begini, ibadahnya begini. Di samping itu barulah kita ada rasa cinta. Kan tak mungkin Mbok Win carikan saya dalam satu bulan ini juga harus menikah. Kan tak mungkin kan. Nah, kita kan harus menjalani lu.
0: Pengenalan dulu ya.
4: Kalian dulu, karakternya kita dia harus tahu, karakternya dia juga kita harus tahu, Bu. Kalau maaf ya, macam sekarang saya usia saya sudah 42 hampir 43. Alhamdulillah demi Allah belum ada saya ibaratnya lu pacar gua. Ya kalau pacaran sih biasa. Nah, kalau kita mau kawin mau kan itu kan ngomong-ngomong kita aja ibaratnya bercanda kita di radio ya kan. Tapi kalau untuk yang sebenarnya apalagi untuk mencari untuk hidup semati itu tidak semudahnya Mbok Win. Bukan kita menikah itu karena nafsu bukan.
0: Jadi intinya kita kenal dulu lah ya, luar dalam kita tahu tentang dia udah tahu tentang kita, baru memutuskan.
4: Karakter itu siapa, okay. Karakter dia siapa begitu. Jadi baiklah. Balik kepada tema kita, dicarikan orang tua dan kita mencari sendiri itu sama saja.
0: Baiklah.
4: Kan karena kita dicarikan orang tidak langsung gitu kan.
0: Iya. Okay.
4: Kita harus pelajari dulu, mau kita cari seorang madrasah.
0: Baik.
4: Jadi, suara hanya itu Mbak Win.
0: Baik, terima kasih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video @LPPRRI, TikTok @MarkomRRI dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baiklah Mbak Abang, Bujang Kocek Kosong. Baiklah, tadi udah kita dengarkan ya Mbak Abang ya. Dan tentunya juga masih ada lagi acara kita berikutnya. Selepas ini Mbak Abang, kami akan ajak Mbak Abang nanti untuk simak di Ngander Mbak Abang. Dan juga saya ngundang Mbak Abang nanti silakan bergabung di program Ngander nih, Moderasi Beragama, di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Nah, ini kaitannya dengan etika bermedia sosial menurut perspektif Islam. Nah, buat Bu Abang yang nak bergabung nanti kaitannya dengan media sosial nih. Kan media sosial kita nih, terutama ya, baik itu anak-anak muda maupun siapa saja pemegang media sosial. Nah, itu biasanya melakukan komunikasi di media sosial, di ruang media sosial dengan caption, kemudian tulisan ya, dan juga suara ya, berpesan di media sosial yang tentunya banyak didengar oleh orang luar, bukan hanya di lingkup kita ya, secara nasional juga bisa ke internasional. Jadi banyak sekali efeknya kalau kita tidak menjaga atau tidak punya etika bermedia sosial di ruang publik ya Mbak Abang ya, terutama ini di dunia maya. Nah, tentu ada juga perspektif Islam tuh seperti apa sih beretika di media sosial. Jadi Islam juga mengatur tentang etika bermedia sosial. Ibaratnya kita ini kan bermedia sosial itu kan bersosialisasi dengan dunia maya. Banyak orang-orang di situ ternyata Mbak Abang. Jadi jangan kita anggap kita ini enggak nampak orangnya gitu, enggak ada orang, tapi di situ mereka bisa mendengar dan bisa melihat apa yang udah kita sampaikan. Dan itu sebetulnya tidak bisa ditarik lagi itu Mbak Abang. Dan ini takutnya jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Baiklah Mbak Abang, nanti kita juga akan bahas ya mengenai etika bermedia sosial menurut perspektif Islam bersama nanti Bapak Muhammad Ali MPD, merupakan anggota IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kalimantan Barat. Tapi nanti Mbak Abang, tepat jam 9 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Ya baiklah Mbak Abang, itu tadi acara ngandir kita, moderasi beragama edisi hari ini, Mbak Abang, Kamis 11 Juni 2026. Dan tentunya di acara ini Mbak Abang, kami akan hadirkan kali ini dengan tema etika bermedia sosial menurut perspektif Islam. Nah Mbak Abang, di era digital yang kita tahu bahwa ini serba cepat ya Mbak Abang ya, media sosial ini udah jadi bagian yang gak dipisahkan lagi lah dari kehidupan masyarakat. Dan berbagai informasi, kemudian gagasan dan juga interaksi ini bisa dengan mudah dilakukan melalui berbagai platform digital dan juga mudah diakses ya, bagi siapa saja nih Mbak Abang, bagi pemegang media sosial tuh Mbak Abang, anak-anak bisa ya, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan nih Mbak Abang. Tapi kemudahan ini juga menghadirkan tantangan ya, seperti penyebaran berita bohong ya, atau hoax ya, ujaran kebencian, fitnah, dan juga perilaku yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Makanya memang diperlukan pemahaman yang baik tentang etika bermedia sosial, biar teknologi yang itu dapat bermanfaat, secara kita juga bisa memanfaatkannya secara bijak dan juga bertanggung jawab nih Mbak Abang. Jadi dalam perspektif Islam, etika bermedia sosial ini berdasarkan pada nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi umat Islam itu diajarkan untuk selalu menjaga lisan, kemudian jaga tulisannya, dan selalu ngomong benar, gak boleh bohong ya. Kemudian selalu, ini yang penting Bu Abang, salah satu yang terpenting adalah tabayun. Jadi harus klarifikasi. Jadi tidak ada main hakim sendiri ya. Jadi ini harus adanya tabayun dulu terhadap informasi yang kita terima, dan juga menghindari perbuatan ghibah dan fitnah serta menyebarkan kebencian. Jadi dengan menerapkan sistem-sistem itu, media sosial ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, kemudian mempererat tali silaturahmi, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah kali ini Mbak Abang dengan tema etika bermedia sosial menurut perspektif Islam, ini menjadi penting untuk mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas di ruang digital. Jadi bukan hanya sekedar

0: sekedar kita hanya bisa menggunakannya, tapi juga harus punya etika dan juga aturan, dan juga perlu kita mendapatkan informasi ya mengenai bagaimana kita bermedia sosial. Nah, hadir bersama kita di studio dan kita siarkan live di Facebook Perempat Pontianak, ada narasumber kita Bapak Muhammad Ali MPD yang merupakan anggota IPARI atau Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kalimantan Barat. Assalamualaikum, panggil Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, kita bisa ketemu nih untuk ngobrol-ngobrol tentang itu tadi ya, tentang tema etika bermedia sosial menurut perspektif Islam. Nah ini Pak Ustadz, gimana sih sebetulnya kita nih harusnya nih ya, kan media sosial nih kan ya tahu lah Pak Ustadz ya, anak-anak tuh remaja terutama kan. Nah ini gimana nih aturannya, seperti apa etika bermedia sosial secara perspektif Islam?
1: Oh iya, terima kasih.
0: Bisa didekatkan Pak Ustadz?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pagi hari ini diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk pertama silaturahim. Nah, silaturahim kemudian berbagi ilmu tentang keagamaan. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah karena senantiasa menebarkan kebaikan. Tentu harapan kita ini menjadi salah satu tambahan amal kebaikan kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Baik para pemirsa di manapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk hadir di Pro RRI 4 dalam rangka moderasi beragama dengan tema etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kita ini hidup di zaman sekarang ini tidak lepas ya dari pelapun media sosial. Benar apa kata Ibu yang tadi saya sampaikan, semua kalangan itu sudah menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya sudah menggunakan pelapun media sosial. Nah, tentu dalam menggunakan media sosial tentu ada norma-norma atau nilai-nilai yang harus kita perhatikan agar dalam mengimplementasikan atau dalam mengekspresikan media sosial itu tidak membuat kegaduhan, tidak membuat keresahan, apalagi muncul konflik antara sesama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai, karena media sosial ini kan tidak terbatas, ya kan, semuanya bisa mengakses, ya, semuanya bisa mengakses. Untuk itu maka kita harus betul-betul memperhatikan dalam menggunakan media sosial, terutama dalam membuat postingan, baik itu di Facebook, di WA. Kalau di WA itu kan kadang-kadang membuat status itu kan, membuat status. Nah, itu kita pikirkan juga, apakah status yang kita buat atau story yang kita buat itu mengandung kebaikan atau tidak, kira-kira menyinggung orang lain atau tidak. Nah, itu ya, ini ada dampaknya tidak, dampak baik tidak untuk diri kita atau untuk orang lain. Nah, itu. Atau di IG, ya. Atau di TikTok gitu kan. Atau di Twitter dan lain sebagainya. Kan banyak pelafon-pelafon media sosial. Nah, untuk itu pertama sebelum kita membuat postingan ya di pelafon manapun, maka kita berpikir dulu. Ini salah satu anjuran yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, memang sebelum kita menulis atau mengeluarkan kata-kata, kita pikirkan apakah kata-kata kita ini, tulisan kita ini berdampak positif atau tidak. Kalau memang berdampak positif, ya kita tulis, kita posting. Siapa tahu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya tidak memberikan dampak positif untuk dirinya atau orang lain, ya usah, tak usah membuat postingan atau membuat story atau membuat caption dan lain sebagainya. Intinya kan seperti itu. Intinya pertama, langkah pertama, perhatikan dulu nih. Perhatikan, baca situasi. Nah, baca situasi apakah memang ketika kita nulis hari ini ada dampak positif atau tidak, kan seperti itu. Jadi pertama perhatikan dulu, baca situasi dan kondisi, apakah tulisan yang kita akan tulis itu ada manfaatnya atau tidak gitu.
0: Ya. Ya, kalau enggak ada faedahnya ngapa kita nulis di media sosial, buang-buang sosial, waktu sia-sia aja.
1: Iya,
0: malah bikin kericuhan ya di situ ya, Pak Ustaz ya. Jadi memang kalau dalam tuntutan Islam sendiri kan tadi Pak Ustaz mengatakan dari Imam Al-Ghazali. Nah, itu tuntutan Islam. Jadi kita tuh anu dulu lah ya, lihat dulu bagus enggak nih tulisan kita
1: iya,
0: nih.
1: Iya, betul, iya.
0: Tapi kan ada enggak tuh Pak Ustaz malah dijadikan olo-oloan, kemudian juga kalau dalam Islam tuh kan ada juga misalnya ada juga kan dalam agama ini kan kita apalagi sensitif ya Ustaz ya, tak boleh nak kita main-mainkan gitulah.
1: Ya, betul, betul.
0: Nah, itu untuk menjaganya seperti apa tuh Pak Ustaz? Kita ngajarkannya kepada yang mengguna media sosial nih. Oh, nanti jangan sampai nih ya. Nah, gimana supaya kita tuh bisa menyampaikan lebih luas lagi gitu Pak Ustadz, ya. Melalui apa gitu.
1: Jadi untuk misalnya untuk menjaga ya, untuk menjaga agar apa namanya ketika kita membuat tulisan ya, karena di media sosial ini kan ya kan kebanyakan tulisan. Maka Rasulullah itu mengatakan begini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka faliyakul khairon. Pertama kan kalau kita memang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah faliyakul khairon, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, sekarang kan zamannya zaman digital, maka tulislah dengan tulisan yang baik. Nah, tulisan yang baik, atau buatlah caption yang baik. Kan ada kadang emoji segala macam. Nah, itu kita harus perhatikan apakah gambar yang kita itu bisa menyinggung orang lain atau tidak. Atau emoji yang kita kirim itu emoji seperti apa, kan ada gitu kan di, biasa di WA itu, apakah gambar orang yang apa kurang etis. Maka itu juga diperhatikan, artinya yang kita kirim, yang kita share itu betul-betul kita perhatikan, khawatirnya takut menyinggung orang lain. Karena apa? Karena konsekuensinya sangat besar. Kalau kita misalnya komunikasi langsung berhadapan, ada salah kata, mungkin kita bisa langsung minta maaf, takut ada salah kata. Tapi kalau media sosial ini kan ruang lingkupnya luas, besar, dan banyak orang yang melihat. Nah, kalau misalnya ada apa caption atau ada status tulisan yang membuat orang lain merasa tersinggung, nah kita kapan minta maafnya? Nah, kan begitu. Ini konsekuensinya sangat besar. Itu maka kita kan di dalam Islam itu diajarkan menjaga hablum minallah dan juga hablum minan nas, kan gitu. Ada yang harus kita bangun itu ada hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kalau misalnya kita hanya hablum minallah ini kurang sempurna. Kita dengan hablum minallah kita bangun sedemikian rupa, tapi dengan hablum minan nasnya kita kurang, ini masih kurang sempurna. Jadi dua-duanya harus sejalan. Jadi sejalan artinya ketika kita ingin memberikan tulisan, memberikan komentar, itu baik melalui ucapan maupun tulisan, maka betul-betul perhatikan. Betul-betul perhatikan, jangan sampai tulisan kita itu bisa membuat orang lain tersinggung. Apalagi lebih-lebih sekarang itu kan ada AI segala macam, kan banyak dibuat sedemikian rupa. Hati-hati, takut ketika kita mengubah orang lain, foto orang lain, itu bisa membuat orang lain tersinggung. Itu seperti itu.
0: Iya, kan udah dilaporkan ya. Pastor ya, kalau dilaporkan?
1: Kalau dilaporkan kan menjadi
0: kasus lagi nanti.
1: Kasus lagi.
0: Terus tambah lagi yang baca pun kadang ada yang pro kontra ya kan?
1: Iya, betul.
0: Bikin keruh di ruang media sosial gitu, Pak Ustaz. Nah, gimana kalau seandainya orang tidak sengaja nih, Pak Ustaz? Tidak sengaja nih, mau bikin, padahal dia tuh tidak bermaksud seperti itu gitu, cuman kepencet ataupun udah terlanjur diposting gitu. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Apa harus minta maaf ke sebelum orangnya marah atau gimana nih Pak Ustadz? Biasa bahkan dalam Islam nih gini, dalam media sosial tuh malah ada kayak disengaja gitu Pak Ustadz, supaya jadi viral. Nah, ini gimana Pak Ustadz?
1: Ya, kalau misalnya dalam tadi ketidaksengajaan, maka dia perlukan klarifikasi atau tabayun kepada yang bersangkutan. Karena begini, bahasa tulisan itu, bahasa lisan itu lebih mudah dipahami daripada bahasa tulisan. Maka orang kalau lisan itu, apa bahasa lisan itu jarang sekali orang banyak menafsirkan yang berbeda-beda. Tapi kalau tulisan itu biasanya menafsirannya, pemahamannya berbeda-beda. Maka lebih bahasa lisan itu lebih ini, lebih afdol, lebih baik daripada bahasa tulisan, kan gitu. Nanti kalau misalnya tidak ada unsur kesengajaan, memang betul tidak sengaja atau pencet atau apa, maka segera konfirmasi kepada yang bersangkutan atau klarifikasi. Kalau misalnya di grup, ya klarifikasi di grup, dan itu kalau bisa dihapus ya, di take down lah. Memang kalau misalnya tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya karena tadi ingin menaikkan rating lah istilahnya kan, untuk lebih viral, itu berbeda lagi. Sementara yang dia posting ada unsur-unsur yang melanggar syariat, misalnya syariat Islam misalnya kan. Nah, itu beda lagi. Tetap status hukumnya berbeda lagi kan, seperti itu. Artinya kepada para pemirsa, tidak ada larangan kita bermedia sosial. Kemudian tidak ada larangan kita untuk usaha dalam artian kita mengembangkan potensi yang dalam diri kita, misalnya jadi konten kreator ya, apalagi TikToker segala macam itu, untuk menambah usaha kita supaya perekonomian kita lebih mapan kan gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Akan tetapi yang harus kita buat, konten yang kita buat itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi norma-norma, baik norma agama, norma sosial dan lain sebagainya. Tentu kan saya tidak paham sih regulasi tentang komunikasi tentang alat digitalisasi kan, tentu ada aturannya kan, ada aturan-aturannya. Yang terpenting di kalangan masyarakat itu, jangan sampai kita membuat konten, ingin jadi konten kreator, tapi konten isinya tidak berbobot. Nah, artinya para pemirsa, dalam apa dalam Islam itu sebenarnya tidak membatasi kita mau bekerja seperti apa, mau buat seperti apa, selama perbuatan itu tidak menyalahi aturan, baik itu aturan agama, aturan norma sosial dan lain sebagainya itu. Dan sekarang banyak banyak konten kreator apa yang sudah mendapat gaji segala macam, intinya tidak ada masalah selama itu memang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu, Bu.
0: Nah biasanya kan gini nih Pak Ustadz, ada orang tuh biasanya pakai gimmick gitu Pak Ustadz ya, hanya untuk ya tip akal-akalan lah gitu kan, kayaknya pertengkaran, omongan yang tidak enak, atau tuh di belakang mereka berteman gitu. Pak Ustadz kan sering kayak gitu. Terus juga memang tadi kata Pak Ustadz, bahasa lisan sama bahasa tulisan tuh memang sulit. Kadang kita persepsi orang tuh kadang tulisannya kok kayak gini sih, marah kah atau ini gitu kan.
1: Iya.
0: Nah jadi dengan didukung dengan emoji biasanya supaya diperjelas lah tadi tulisan tadi, misalnya emoji senyum atau apa, berarti kan orang ini bercanda gitu, iya. Ustadz ya. Kalau hanya tulisan tuh kadang orang tuh ini persepsinya apa sih nih gitu ya. Kan gitu, jadi agak-agak sulit gitu ya,
1: agak sulit ya, agak sulit.
0: Nah jadi sekarang nih dengan adanya gimmick-gimmick nih Pak Ustadz ya. Kan banyak nih di media sosial nih ya, yang tadinya ndak ada tuh diada-adakan gitu, kemudian juga apa ya, kayak yang dilanggar gitu norma-norma itu mereka tahu gitu, oh ini nih ndak dibolehkan, tapi demi tadi, demi masuknya apa sih namanya viewers yang banyak gitu. Iya. Nah, ini gimana nih Pak Ustaz?
1: Jadi kalau tadi saya katakan dari awal itu, jadi setiap perbuatan itu kan ekspresi yang potensi yang ada dalam diri kita itu silakan diekspresikan mau seperti apa kita, selama itu tidak terbentur, tidak melanggar dengan aturan-aturan atau tidak melanggar dengan norma-norma, baik norma agama, norma sosial dan sebagainya. Akan tapi kalau misalnya misalnya gimmick ya, yang udah tahu nih ini melanggar, ini tidak sesuai dengan norma agama atau norma sosial, karena demi untuk menaiki rating atau menaiki viewers dan lain sebagainya, mereka lakukan. Nah ketika mereka lakukan, ada dampaknya apa? Nah, dia berdampak negatif atau tidak? Tapi kalau sudah langgar, lama-kelama ini akan berdampak negatif. Negatifnya apa? Dia akan berdampak pada diri mereka sendiri, juga bisa berdampak kepada orang lain. Dampak kepada diri mereka sendiri, diri kita sendiri misalnya. Oke, pertama tak jadi, tidak dipersoalkan nih. Tapi yang kedua kalinya ini bisa saja akan mempengaruhi kredibilitas, ya kan? Akan mempengaruhi muruah, harga dirinya, itu kan? Mungkin bisa saja mempengaruhi pekerjaannya juga, ya kan? Jadi orang yang semula senang memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan karena tadi akibat dari gimmick yang tidak sesuai, bisa saja orang tidak enggan untuk memberikan peluang untuk baginya, itu kan. Nah ini dampak negatifnya, ya kan, untuk diri sendiri nih yang semula bisa apa tampil di media sosial tapi dengan gimmick yang kurang elok, kurang baik, tidak etis misalnya, ya bisa saja orang malas saja mau ini kan, mungkin bisa saya di take down, itu kan sudah rugi kan, sudah rugi. Nah kepada orang lain, kalau misalnya nih gimmick yang dia lakukan, gimmick yang negatif ya, terus ada orang melakukan mengikuti, maka selain dia apa mendapatkan dampaknya pertama kalau secara Islam ya. Yang pertama dia karena pertama dia melakukan, kemudian ada orang mengikuti, dia berdosa. Ketika ada orang lain melakukan, orang yang bersangkutan melakukan mendapatkan dosa, dia juga mendapatkan dosa. Jadi dalam Islam itu begini, kalau orang menunjukkan, memberikan jalan kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya orang yang memberikan jalan menjadi penggagas ketidakbaikan, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia juga ada kedua dosa seperti yang orang lakukan. Jadi tidak berkurang sedikit pun. Nah, oleh karena itu, maka kepada para pemirsa, terutama anak-anak muda yang misalnya yang ingin berprofesi seperti menjadi konten kreator dan lain sebagainya, silahkan, tapi jangan sampai konten kreator yang dibuat itu menyalahi aturan-aturan, supaya tidak berdampak kepada dirinya dan kepada orang-orang lain seperti itu.
0: Nah ini juga nih Pak Ustadz ya, kan ada public figure nih kan, iya. Tadi kata Pak Ustadz bilang diikuti, makin ramai makin diikuti orang gitu kan, iya. Nah itu yang rawan tuh. Jadi kita juga harus memperkuat benteng agama kita ya Pak, yeah. Ustadz ya. Bukan hanya kita sekedar bermedia sosial, bahkan nanti karena media, biasa, tapi kita lupa etika kita, Islam mengajarkan kita seperti apa gitu Pak Ustadz ya. Nah kan Islam ini pasti mengajarkan berbicara tadi yang baik ya Pak, yeah. Ustadz ya. Kemudian juga tidak mengumpat di media sosial, tapi itu kadang diabaikan nih Pak Ustadz. Nah itu gimana nih cara kita mengantisipasi ataupun mengajarkan kepada anak-anak kita nih Pak Ustadz,
1: yeah. Adik kita. Jadi pertama yang harus kita pahami, memberikan pemahaman lah, terutama kepada anak-anak kita, keluarga kita terdekat dalam bermedia sosial. Pertama yang perlu kita awasi itu pada saat anak-anak tuh nonton video atau nonton apa, yang mereka tontonnya apa kan gitu, apakah tontonan mereka ini berdampak negatif kepada psikologisnya atau tidak. Artinya kita sebagai orang tua harus juga pertama, untuk langkah pertama harus mengawasi apa yang anak-anak tonton. Yang kedua, kita jangan minder untuk bergabung. Misalnya anak punya Facebook, ya. Cuma sekarang ini kan anak-anak tidak mau, itu kan. Atau misalnya DWA itu diverifikasi, keluarga diverifikasi. Jadi keluarga tidak bisa mengontrol. Jadi langkah pertama mungkin untuk mengantisipasi sebagai bentuk pengawasan ya kepada anak-anak kita, misalnya ketika anak punya Facebook atau IG, kita itu ada di dalamnya, sehingga ketika mereka membuat postingan ada kekeliruan, ada kesalahan, ya, maka kita bisa memberikan nasihat. Nah ini jangan sampai membuat postingan seperti ini bahaya, ini kan seperti itu. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan kalau misalnya dengan anak-anak kita. Begitu juga misalnya dengan teman. Misalnya ada teman yang memberikan postingan tulisan atau story. Nah isinya itu adalah mengandung unsur kebencian, mengandung unsur ketidakbaikan misalnya. Maka langkah kita apa sebagai teman? Kita jangan membuat langsung komentar di kolom komentar itu. Kita memberikan nasihat melalui japri, melalui WA kepada yang bersangkutan. Jangan langsung di kolom komentar, supaya tidak menambah orang memberikan dampak negatif kepada yang bersangkutan. Artinya pertama kita berikan nasihat, misalnya Mbak, misalnya, atau Kak, ini apa maksud Kakak yang posting nih, ini bahaya nih, kalau bisa segera klarifikasi atau apa maksudnya ini. Itu usahakan langsung dijapri kepada yang bersangkutan. Jangan langsung di kolom komentar itu kan, biar orang, tidak semua orang baca gitu kan. Jadi siapa tahu dengan diberikan nasihat melalui japri, melalui langsung, mereka bisa, oh iya, saya salah kan, bisa seperti itu kan, akhirnya bisa segera dihapus atau segera bisa diklarifikasi seperti itu.
0: Jadi jangan, dan juga kalau orang yang klarifikasi tak boleh marah gak ya Pak Ustadz ya,
1: betul.
0: Kita pikirkan kembali, oh benar gak sih ini bisa mengganggu orang gak sih ini, apa bisa mengganggu ketertiban umum masyarakat juga gitu. Nah tapi kalau di media sosial ini kan kalau kita lihat nih Pak Ustadz, banyak juga yang memberikan edukasi, tapi tidak sedikit juga orang yang masih melakukannya gitu, demi tadi itu Pak Ustadz ya, demi viewers kan, banyak viewers kan, orang sekarang nyarinya itu Pak Ustadz. Bahkan yang aneh-aneh sendiri itu biasa di lumpur dan sebagainya itu kan, kalau kita lihat di media sosial, soalnya media sosial ini kan banyak ya Pak Ustadz ya, dari Facebook, YouTube, nah short video itu kan, itu kan biasanya banyak tuh Pak Ustadz, orang-orang yang main di media sosial tuh, dan orang tujuan satu-satunya di media sosial itu adalah viewers Pak Ustadz.
1: Iya betul betul.
0: Nah
1: jadi intinya begini, selama itu misalnya kalau contohnya konten kreator lah ya istilahnya, istilahnya itu artinya selama konten yang kita buat, video yang kita buat itu selama tidak melanggar norma agama, norma sosial, sebenarnya tak jadi masalah sebenarnya kan gitu. Ya silakan saja gitu, berkreasi, meluapkan potensi yang dia miliki, karena tidak semua orang bisa berkreasi seperti itu dan tidak semua orang bisa mengekspresikan seperti itu, karena memang udah potensinya seperti itu, silakan ekspresikan. Akan tetapi tadi harus sebelum ekspresikan, sebelum membuat video itu atau konten kreator itu, pikir dampaknya, ini melanggar atau tidak, ini akan berdampak negatif atau tidak. Kalau sekiranya berdampak negatif untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, kalau bisa dicari video-video yang bersifat positif lah gitu kan. Tapi bagaimana, walaupun positif, tapi bagaimana tidak mengurangi tadi follower itu kan, begitu kan? Karena memang tujuannya ke situ, tujuannya kita untuk menambah follower kan gitu kan. Karena memang potensinya di situ. Ya silakan gitu kan.
0: Tapi kadang-kadang ya udah, yang makin-makin yang gosip, makin yang itu makin banyak viewersnya Pak Ustadz. Malah yang baik-baik tuh kadang-kadang enggak nyampe 1000.
1: Iya, betul.
0: Itu yang susahnya tuh ya kadang-kadang.
1: Ya, intinya memang untuk memfilter apa di media sosial ini kan sangat sangat sulit lah kita kan, sangat sulit karena mereka untuk apa namanya ketika bermedia sosial kadang-kadang juga lupa diri gitu kan. Jadi yang penting apa, yang penting viral dulu lah ya, yang penting viral dulu, viral tidak mikirkan dampaknya seperti apa. Nah setelah ada dampak baru, kadang-kadang baru merasa menyesal kan, banyak seperti itu kan. Kan itu kan merugikan diri sendiri.
0: Mempengaruhi moral enggak sih Pak Ustadz? Mempengaruhi moral anak-anak enggak sih? Karena kan lihat sekarang tuh anak-anak juga bisa lihat loh Pak Ustadz di media sosial.
1: Tentu sedikit banyak mempengaruhi. Jadi apa yang mereka lihat, apa mereka tonton itu tetap mempengaruhi psikologis anak. Karena anak ini kan sedikit banyak masih mencontoh ya. Contoh misalnya anak-anak kita ini kan masih banyak mencontoh perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Ya kalau mereka yang mereka tonton, ya mereka tonton sehari-hari seperti itu, ya tidak heran kalau anak-anak kita juga berperilaku seperti apa yang dia tonton, karena sedikit banyak mempengaruhinya terhadap anak kita, lebih-lebih anak yang masih balita itu kan sedikit banyak mempengaruhi lah pasti itu.
0: Bahkan anak-anak balita juga udah diajak ngonten nih Pak Ustadz.
1: Iya, betul.
0: Tapi nanti kita tahan ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita break dulu nih Pak Ustadz. Karena abis ini kita akan bahas tadi konten untuk anak-anak ya Pak Ustadz ya. Nanti kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ngander di moderasi beragama kita di pagi hari ini ya, mengenai etika bermedia sosial menurut perspektif Islam, masih bersama Pak Narasumber Muhammad Ali MPD.
2: Obang, Bang.
3: Bang. Bang.
4: Ye. Ah, ngapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Ngapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ah, yalah, sini lah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah abang pergi dok ya.
2: Ye.
5: 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari ngandel, Lek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
4: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
4: Ini ngandel, bukan sembarang ngandel. Di Perumpat tu ngandel, yang ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itu dah dia Perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
4: Janganlah.
2: Apa pula?
4: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
4: betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa pak sayur ni tawangan?

0: no pago.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
5: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
6: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
5: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
6: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
5: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
6: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
5: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
6: Mak nih.
4: Klik sebelum bertindak.
6: Pikir sebelum menyebar.
4: Saring informasi
6: sebelum membagikannya.

0: Eh Wan, lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: siang masih di Ngander Moderasi Beragama ya di hari pagi ini ya dengan tema etika bermedia sosial menurut perspektif Islam nih. Dan masih bersama kita Bapak Muhammad Ali MPD anggota IPARI Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kalimantan Barat. Jadi tadi Pak Ustadz dengar instrumennya senang ya Pak Ustadz ya?
1: Iya.
0: Asik ya lagunya, musiknya enak gitu. Nah ini Pak Ustadz ada yang sudah bergabung di Facebook Perempat nih dari Lucy France ya. Selamat pagi Pak Ustadz dan Bu Win, katanya semogalah ya anak-anak kita pintar bermedia sosial, tak ada terpengaruh berita-berita hoax nih. Nah kan anak-anak ini kan kadang-kadang terpengaruh berita hoax nih.
1: Ya.
0: Nah Pak Ustadz gimana sih supaya anak-anak ini kita bekalin apa nih Pak Ustadz, anak-anak kita nih?
1: Nah begini, kalau misalnya anak-anak ini kan, anak-anak ini kan pasti untuk memfilter, untuk mengecek, yang dicek kan mungkin agak susah untuk anak-anak yang anak SD atau anak-anak yang masih baru megang apa, lagi seneng-senengnya megang HP gitu kan. Maka langkah yang harus kita berikan kepada anak-anak atau edukasi lah kepada anak kita. Jadi ketika mendapatkan informasi, mendapat kiriman dari kawan, tanya dulu ke orang, misalnya kepada orang tua, Pak, ini benar atau tidak? Dan gitu. Kalau misalnya ini dapat dari mana? Tanya dulu gitu kan, dari kawan. Nah, bisa tanya kawannya dapat dari mana ini kan begitu. Artinya, kalau misalnya kebenarannya belum jelas nih, misalnya di WA, kadang-kadang di grup itu kan banyak dapat kiriman informasi tentang ini itu kan, benar atau tidak nih, sumbernya dari mana. Kalau kita memberikan edukasi kepada anak, kalau misalnya dapat info, dapat berita nih, tanya dulu ke orang tua, jangan langsung di share. Kalau misal memang beritanya belum tentu benar, jadi udah cukup kita saja yang nerima gitu kan, jangan sampai kita share juga ke orang info yang salah juga, salah juga kita kalau langsung kita share. Jadi berikan edukasi lah kepada anak. Jadi ketika orang info kebenarannya, kalau bisa tanya dulu kepada ya, orang tua atau kepada temannya, tanya dulu dapat dari mana kan gitu kan, benar atau tidaknya kan begitu. Misalnya di sekolah misalnya kan ada tiba-tiba ada info libur misalnya ya kan, info libur, Mak besok libur.
0: Libur, dari siapa?
1: Kata siapa kan gitu kan. Nah, orang tua apakah ini yang ngirim ini hanya takutnya hanya iseng-iseng antar kawan kan gitu kan. Akhirnya konfirmasi. Ya, kalau sekarang kan setiap misalnya di sekolah itu kan ada grup guru, ada grup orang tua. Konfirmasi kepada guru yang bersangkutan atau kepada wali kelas yang bersangkutan, benar enggak besok libur? Oh enggak Bu, berarti kan berita itu kan tidak benar kan gitu kan. Takutnya anak-anak ketika apa tidak didamping oleh orang tua kan dapat share di WA libur misalnya kan. Ketika di sekolah mereka tak mau, kan libur Mak kan, kan gitu kan. Ternyata
0: itu berita bohong.
1: Berita bohong kan gitu. Jadi kan udah dia rugi karena enggak sekolah kan begitu. Betul. Maka harus memberikan edukasi lah kepada anak-anak kalau misalnya ketika dapat kiriman informasi tanya dulu ke orang tua kebenarannya, biar juga orang tua bisa memfilter, bisa mengecek kebenarannya kan seperti itu.
0: Ya ternyata berita hoax itu fatal juga akibatnya ya, gitu Pak Ustadz. Ya cuman orang-orang nih kadang biasa aja lah Pak, berita kayak gini kok gitu ya. Tapi itu ternyata fatal, ngefek juga terhadap informasi yang kita sebarkan hoax itu ya. Nah ini Ustadz mau saya tanyakan nih kan. Nah kadang-kadang anak-anak nih juga diikutkan di konten gitu konten, ya. Nah gimana nih Pak Ustadz, singkat saja jawabannya Pak Ustadz.
1: Jadi kalau melibatkan anak itu tujuannya bukan tujuan utamanya itu bukan hanya untuk mencari materi. Tujuannya yang diutamakan itu adalah kemaslahatan anak. Biar anak ini lebih bisa berekspresi atau memang untuk mendidik supaya mentalnya bagus kan gitu. Ada kembali kepada tujuannya, tujuan mereka ini melibatkan anak-anak. Kalau misalnya tujuannya hanya untuk apa ya, apa namanya, ingin mencari materi yang lebih banyak supaya followernya banyak gitu kan, itu kurang baik juga. Tapi kalau misalnya tujuannya apa untuk ada kemaslahatan untuk anaknya, untuk mendidik anaknya, mungkin tidak aja masalah sebenarnya kan. Tapi lihat tujuannya dulu. Ini pasti yang lebih tahu yang bersangkutan. Iya,
0: takutnya khawatir nanti ini Ustaz dihujat gitu kan. Anak kan belum siap.
1: Betul.
0: Dalam ilmu jiwa psikologi itu dia belum siap.
1: Akan gitu, pengaruh dihujat juga untuk anaknya. Terus juga menjaga harkat dan martabat si anak. Dan juga jangan apa menghilangkan hak anak. Hak anak jangan, misalnya anak masih, anak-anak kan suka banyak senangnya bermain. Kemudian apa dengan teman-temannya, itu jangan sampai dihilangkan gara-gara dilibatkan dalam konteks tadi konten kreator. Artinya para pemirsa yang ingin membuat konten kreator yang melibatkan anak-anak, jangan sampai tujuan utamanya itu bukan hanya untuk mendapatkan materi yang lebih besar, tapi ada tidak kemaslahatan untuk anaknya. Baik secara mental, pendidikannya, ada kan seperti itu.
0: Baik, ya. Nih Ustadz, terakhir nih Ustadz ya, karena waktu kita juga sudah di penghujung, singkat saja ya Ustadz ya. Nah ini peran IPARI nih dalam membentuk karakter masyarakat agar bisa beretika di media sosial, terutama dalam perspektif Islam atau dalam tuntunan Islam. Singkat saja Ustadz.
1: Ya, kami selaku penyuluh agama Islam, jadi kami memang dalam membuat postingan, dalam membuat apa namanya tulisan, itu rata-rata adalah tulisan atau postingan yang bernarasi keagamaan, yang mengajak kemaslahatan kepada umat. Kami IPARI itu tentu sangat menjaga postingan-postingan yang sekiranya menimbulkan perbedaan pendapat atau menimbulkan konflik antar umat beragama. Jadi kami IPARI sangat berhati-hati dalam membuat postingan, terutama di media sosial, karena media sosial ini salah satu sarana menjadi salah satu sarana dakwah bagi IPARI. Baik itu pelapon pribadi ataupun pelapon instansi, itu semuanya mengajak kemaslahatan umat. Ini yang kenapa? Karena keterbatasan kami selaku IPARI ini kan untuk bertatap muka dengan masyarakat tentu kan tidak mungkin dengan wilayah yang satu persatu. Jadi salah satu sarana yang digunakan kami untuk mengajak seluruh umat agar senantiasa bersatu, senantiasa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, terus menghargai perbedaan, baik perbedaan antar agama maupun sesama agama, maka kami selaku IPARI tetap memperhatikan itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk waktunya dan juga ilmu yang dibagikan di Perempat RRI pagi jelang siang hari ini. Sehat selalu Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin ya. Baiklah Mbak Abang, itu dia tadi obrolan kita bersama Ustadz Muhammad Ali MPD, anggota IPARI atau Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kalimantan Barat, mengenai tema etika bermedia sosial menurut perspektif Islam di acara Ngander Mbak Abang di moderasi beragama edisi Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih Mbak Abang untuk atensinya ya, dan juga sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa Mbak Abang simak terus Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz dan juga di RRI Digital, rri.co.id dan platform RRI lainnya, Instagram, Facebook, kemudian juga di TikTok dan juga coming soon YouTube Perempat RRI Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Dayak Kanayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan. Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata Han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya, biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan
hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Pontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada wang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Jadi kita boleh ngalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai honda honda mampu kita jalan itu ah ayo dukung tadi ah dukung tadi itu hei umpama dia itu ah tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya ah itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper

0: Babang tergiur keuntungan besar dari bisnis tiket pesawat, sejumlah korban justru kehilangan uang setelah terjebak investasi bodong. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kuburaya melalui unit tindak pidana tertentu Tipiditer berhasil membongkar kasus dugaan penipuan berkedok investasi jual beli tiket pesawat. Seorang perempuan berinisial AS 29 tahun diketahui merupakan mantan pegawai parkir Bandara Internasional Spadio ditangkap setelah diduga membawa kabur uang para korban. Kapolres Kuburaya melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Adi mengatakan tersangka menawarkan skema investasi dengan iming-iming keuntungan menggiurkan. Dalam setiap transaksi korban dijanjikan keuntungan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Modus tersangka adalah menawarkan keuntungan dari bisnis jual beli tiket kepada korban. Ia membuat daftar harga tiket beserta estimasi keuntungan yang diperoleh, bahkan sesekali menunjukkan tautan situs pembelian tiket resmi untuk meyakinkan korban. Untuk meyakinkan calon investor, AS menggunakan strategi memberikan keuntungan pada tahap awal. Cara ini membuat korban percaya bahwa bisnis yang dijalankan benar-benar menghasilkan keuntungan, sehingga mereka terus menambah modal dalam jumlah lebih besar. Tidak hanya itu, Muabang tersangka pun diduga menunjukkan bukti transaksi palsu laporan keuntungan yang tampak meyakinkan. Strategi tersebut berhasil membuat sejumlah korban terlena terus menanamkan dana. Namun seiring berjalannya waktu, perputaran dana mulai bermasalah. Keuntungan yang sebelumnya rutin dibayarkan mendadak berhenti. Korban yang berusaha menagih haknya justru kesulitan menghubungi tersangka. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri aliran dana yang telah dihimpun tersangka. Polisi membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Polres Kuburaya mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar usaha yang jelas. Masyarakat diminta memastikan legalitas usaha, tidak mudah percaya pada skema keuntungan yang tidak masuk akal. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Terima kasih banyak Mbak Abang. Balik lagi masih bersama Mbak Opi di sini. Selamat siang. Selamat bergabung bersama Mbak Opi di sini Mbak Abang ya. FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. RR Digital juga yang Mbak Abang pantau siang hari ini. Apa buat nih? Kotak-kotik. Ah, ada aja ya. Ah, tegolek. Mana ndak kerja udah selesai Mbok Pit? Suka-suka gambek lah. Iya. Iya sih. Tapi kadang kerjaan rumah tak habis-habis. Bertahap Mbok Pit nanti dulu. Iya benar juga. Kok diporsir habis juga tenaga ni. Ujung-ujung kita gak ngerjakan ya. Iya sih, diatur lah macam mana baiknya tenaga diatur supaya sehat, ya enggak? Pelan-pelan tapi pasti, walaupun pedih dah jari jemari ni Mbok Pi, kita gak nyuci, kita gak masak, kita gak nyapu, kita gak ngepel. Super duper woman, mana enggak, siapa nak ngalahkan, ya enggak? itu makanya jangan sia-siakan, ya tak? Kita mau dilawan, cak. Tak ada mau pit rumah, hancur bor. Macam kapal pecah, ya tak? Persidio dah dibersihkan. Persi orang rumah lah. udah nyapu, udah masak, udah apa? Bagi dia udah. Tapi ada tapinya. Tak sempurna, biasalah. Iyalah, masih ada debu. Kelihatan ya. Lain dengan mak ni, kok dah nyapu ngepet teliti. ujung-ujung pun sampai dalam pun dibersihkan, ya nak. Iyalah, apapun yang dikerjakan, mudah-mudahan berkah. Lelah jadi lillahi ta'ala ya mak. Iya, semangat. Walaupun termasuk kerja gak tu? Baju seragamnya ada, ya nak. Seragam untuk beres-beres rumah. Bedakan tu seragam ibadah solat lain lagi, seragam tu nyapu ngepel lain, dia nak seragam tu arisan lain lagi. Itulah multifungsi mama. Nanti seragam siang ada game opit, sore tu seragam pengajian. Banyak seragam mak-mak pakai, penuh lemari baju mak-mak semua. Lain dengan bapak tu satu rak ya dia, yang mak-mak sampai berak-rak. Aduh. Iyalah, itulah. Kok dang merujuk gaya hidup, waduh, dah habis ya. Ada gig model baru, gig ada gig passion baru, ada gig kata teman ni mau begini, mau dah. Tergiur lagi omongan orang, buat abang lewat chat lagi, buat TikTok gig main media sosial, aduh, main gig Instagram, apa terlalu itu, IG, TikTok, Facebook, Pacebook, macam-macam. Makin lah, makin kompak para mak-mak ni, luar biasa. Aduh, hai, yang pasti ya, ada komunitas yang kompak, yang nyatu. Saat itu ya nyatu, tak? Allahu alam lah, mana gak tahu. Kita balik, Mbok Pit, tak ada kompak. Pas kita datang kompak pula. Kami balik tak kompak. Apa sebab tu? Mula dari arisan, saling berbagi resep masakan. Iyalah. Pokoknya yang pasti yang manfaat, tindak Bu Abang. Boleh kumpul. Yang manfaat lah, yang rutinitas rumahan jangan sampai diabaikan. Itu di nomor 2 kan pula. Ya kan? Utamakan dulu. Macam tadi ni. Takut kita mau abang ya. Yalah, tak tahu-tahu kan tergiur omongan atau dari mulut ke mulut ke mulut. Apa tu sistem MLM? mulut ke mulut ya kan? Kok bisa gitu ya Mbak Abang ya, tergiur dengan keuntungan besar dari bisnis tiket pesawat tadi itu yang kita beritakan terkini itu kan. Apalagi usut penyusut, rupanya dia punya pengalaman. Dia seorang perempuan lagi kan, mantan
pegawai parkir bandara. Adalah kita ambil saja hikmah pelajaran dari kejadian ini, Mbak Abang ya. Terutama tadi itulah korban-korban ini yang udah banyak menanamkan modal, ya kan? Diiming-imingi ada keuntungan menggiurkan. Modusnya ya tadi menawarkan keuntungan dari bisnis jual beli tiket ke korban, terus buat daftar harga tiket. Nanti estimasi keuntungannya yang diperoleh buat kau tuh segini gitu kan. Jadi ya meyakinkan ya cara ngomongnya mungkin. Nah itulah, hati-hati Mbok Pit sih. Ngeri-ngeri sedap lah ya. Mbok Pit nih orangnya polos, apa-apa ya apa kita enggak paham kan. Jujur udah enggak paham, udah jangan ikut-ikut macam model begitu. Kita nih nak pandai-pandai gitu ya. Mau sok-sokan ikut dia kalau duit tuh ada. Ada, tapi kan untuk yang utama kebutuhan dapur biar ngepol, enggak apa-apa. Kebutuhan anak-anak ni kan makin naik, barang tak ada yang turun. Adalah 10 ribu 20 ribu untuk masakan seharian masih dapat kok bisa masak sendiri. Kok beli? Cuma dapat nasi kuah santan. Tak ada topping lagi. Tambah mau telur kembok, mau telur kembok pit melo, tambah 4 ribu, tambah lagi. Cuba kau buat sendiri, mau abang kan? Kita bisa ngatur keuangan. 10 ribu itu bisa dapat lah. Sawi beli 3 ribu, tahu 3 ribu dapat 6. Dan 6 ribu sisa 4 ribu. Tambahlah tempe 4 ribu dah, sedap dah tu dah. Tambah garam gula dah. Cemplang-cemplung, alhamdulillah berkah. 10 ribu bisa ngatur keuangan. Jadi hidup apa adanya gitu istilahnya, Mbak Abang ya. Kalau adanya apa Mbak Pit, wah bertanya terus, kurang terus ya dak. Ya semacam-macam seperti ini, ngikuti gaya hidup. Mau begini, mau begitu, mau untung tinggi, mau tinggi, tinggi, tinggi. Akhirnya apa yang tinggi? Kena deh. Mulai bermasalah, baru mau ngadu. Ngadu ke siapa? Hai, na'udzubillah min dzalik, Mak Bang ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, dan pihak kepolisian juga selalu mengingatkan, jaga mudah tergiur dengan investasi-investasi bodong, keuntungan besar dalam waktu singkat pula. Pastikan lebih dulu tahu legalitas kebenaran usaha yang ditawarkan itu seperti apa gitu. Kalau enggak paham ya udah enggak usah sok-sokan macam yoyo gitu kata orang tuh. Sama dengan teman-teman UMKM juga, selamat siang, mudah-mudahan sehat ya. Harus ekstra waspada juga ini terhadap investasi-investasi bodong yang kadang menyasar pada dana-dana usaha. Dia tahu nih Mbok Fit lagi usaha UMKM nih misalkan, didekatinya kita, mana gak tahu kan kita nih. Macam-macam gitu Mbok Abang. Pastikan entitas berizin dari OJK. Kaulah otoritas jasa keuangan. Periksa apakah imbal hasil ditawarkan masuk akal. Jangan pernah tergoda. Jalan pintas yang menggandakan modal yang justru ini beresiko menghancurkan bisnis Mbak Abang. Apalagi Mbak Abang misalnya baru gak merintis ya kan, usaha UMKM-nya udah kena lagi. Ini mau enggak, ini ada untuk modal usaha nih. Nanti bakalan lancar terus tiap bulan nih. Terjerat penipuan gitu Mbak Abang ya. Jadi ya rambu-rambunya penting itu, selalulah cek legalitas. Jangan percaya begitu saja pada klaim-klaim izin. Lakukan cross-check langsung melalui kontak OJK. Mbak Abangnya sekarang udah ada kontaknya di nomor 1500655. Ya, atau kalau enggak bisa bawa teman yang paham. Takut kita nih kan waspada keuntungan yang enggak wajar. Hati-hati, janji-janji keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko dalam dunia bisnis. Abaikanlah. Sekarang ada testimoni-testimoni. Cobalah ini kan kayak contoh-contoh di apa video singkat testimoni yang membuat kita jadi tekuda. Jaga udah terpengaruh oleh tokoh-tokoh publik, tergiur gitu Mbak Abangnya, figur-figur terkenal atau testimoni anggota lainnya dipamerkan di media sosial. Hati-hati gitu kan.
Lindungilah data pribadi Mbak Abang, jangan pernah memberikan KTP, kode OTP atau data rahasia lainnya kepada oknum-oknum yang menawarkan program-program investasi. Aduh, manalah kita nih Mbak Abang ya. Jadi diskusikan dulu kepada yang paham. Jangan ambil keputusan sendiri ya Mak. Ya remaja putri juga, mentang-mentang mungkin, mohon maaf ya, udah pada cari duit sendiri. Iya sih, enggak apa-apa, tapi kok bisa kompromi dulu. Jadi kok misalnya ada masalah ada apa kan tahu. Kok ini kan nanggung sendiri, keputusan sendiri, akhirnya menangis sendiri. Ya semuanya serba sendiri kan. Bawa gigi jari, ujung-ujungnya hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan. Alhamdulillah. Nih kondisi keuangan bisnis, jadi Mbak Abang harus paham ya. Ikutilah panduan cara membedakan antara investasi yang legal maupun yang ilegal secara lebih detail. Silakan beritahu agar bisa memberikan informasi yang lebih spesifik lagi. Kita yang awam-awam mbok pit lagi. Udahlah, mbok pit yang langsung ya bilang, "Oh, mohon maaf lah, makasih lah." Kalau mbok pit tipe ini kan bujur harus, "Oh, maaf-maaf lah, makasih lah." Duh, dak paham mbok pit nih ya. Udahlah, makasih lah. Pokoknya enggak usah gitu-gitulah, Bang, Bang. Apa adanya ya lah. Daripada kita diteror-teror terus kan Mbok Abang, seakan-akan kayak mau agar mau jadi kita didatangi terus, ditelepon terus, atau kita di ajak segala macam. Kerja sama nih Bu, mitra nih, gini. Iyalah, mak-mak kan lebih paham lah. Pokoknya lawan mak. Kreatif, hemat, itu semuanya di mak-mak ya kan. Solidaritasnya tinggi, itu semuanya di kaum mak-mak. Biasanya mak-mak juga suka penuh kejutan. Santai orangnya, tapi kulineran. Coba yang gitu-gitu ya, jalan-jalan sama keluarga, ya kan. Momen santai, kulineran. Kalau misalnya hobinya di situ bisa dijual, kan Mbak Abang kan terkenal jago ngomong untuk jualan, ya kan. Barang-barang berkualitas dengan harga miring, bahkan sering buat kerajinan sendiri mungkin di rumah. Iya kan, resep masakan kalau bisa, walaupun dasteran ya cia, tapi ide pikirannya tuh wah brilian cia. Walaupun orang rumahan, kami ini mak-mak rumah tangga mau pitapi, walaupun pakaian nyaman, daster dan nyaman, tapi bisa usaha di rumah, nggak tinggal diam. Ada aja ide-ide kegiatan seru. Itu kan yang pasti-pasti ya. Ya nak Mbak Abang, setuju nak sih yang Mbak Pit sampaikan nih? Iya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat ya, semangat, yang lagi fokus di dapur. Jalamilah, tekuni, jalani mana yang bisa dibuat untuk usaha. Dipelajari, cari lagi ilmu pengetahuan dari berbagai macam sumber kan Mbak Abang. Siapa tahu dari situ bisa bantu dan merubah ekonomi keluarga. Ya enggak? Sip, Mbak Abang jangan kemana-mana dulu. Udah blatter dah Mbak Pit nih. Aduh, antara marah dan asmara. Marah antara ada dan tiada gitu ya. Antara marah, gemes gitu Mbak Abang ya. Kayak kita digituin ya kan, ditipu segala macam. Pastilah kita panik, marah, wajar kan, normal ya. Mudah-mudahan gak terkena lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadikan pelajaran.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Moabang Universitas Tanjung Pura Untan melalui Klinik Pratama Untan membuka layanan pemeriksaan narkoba dan buta warna bagi mahasiswa baru jalur UTBK SNBT 2026. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu syarat administrasi kesehatan yang wajib dipenuhi sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan. Layanan pemeriksaan berlangsung mulai 2 hingga 19 Juni 2026 di Klinik Pratama Untan Gedung C. Pemeriksaan dibuka setiap hari kerja Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Klinik Pratama Untan Dr. Eka Ardiani Putri M.Kes MH mengatakan jumlah mahasiswa baru yang dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan tahun ini mencapai sekitar 5.000 orang. Untuk mahasiswa baru jalur UTBK SMBT tahun 2026 akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk tes narkoba dan buta warna. Jumlah sekitar 5.000 orang. Selain itu, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Untan memastikan mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa diwajibkan membawa kartu tanda peserta ujian dan bukti pembayaran dari Bank Kalbar saat melakukan pemeriksaan. Seluruh proses administrasi dan pemeriksaan dipusatkan di Klinik Pratama Untan guna memudahkan pelayanan kepada calon mahasiswa. Untuk membantu mahasiswa menemukan lokasi

0: lokasi pemeriksaan, pihak klinik menyediakan informasi lokasi melalui kode QR yang dapat dipindai menggunakan telepon pintar. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas. Apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik tu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bank Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan resmi meluncurkan monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi Badan Publik se-Kalimantan Barat di Ruang Data Analytic Room Pontianak. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Gubernur Kalbar Rian Norsan mengatakan keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Ia pun meminta seluruh badan publik menjadikan monitoring dan evaluasi ini sebagai sarana meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar penilaian rutin tahunan. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 diikuti sebanyak 180 badan publik, terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah provinsi, pemerintahan desa BUMD, OPD kabupaten kota, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

pilih mana, pilih makan siang atau pilih istirahat siang. Nah, masing-masing punya kebutuhan yang beda-beda, Mbak Abang ya. Kalau mau makan siang, atur menunya dengan gizi seimbang. Karbonya dapat, banyak serat protein. Selingi juga dengan istirahat yang cukup. Tapi kalau udah habis makan pasti bawanya mau tidur, ya mau pitah ngapo ya. Ngantuk ya enggak. Bangun-bangun barulah ngilu sana ngilu sini, ya Allah. Selingi dulu habis makan, 5 menit 10 menit cuci piring dulu ke, ya kan, nyapu ngepel dulu ke, jalan lo sana sini jemur pakaian ke apa-apa, barulah istirahat. Untuk memulihkan energi fisik Mbak Abang, memulihkan energi mental Mbak Abang. Nanti lanjut lagi aktivitas sore gitu Mbak Abang ya. Adi diaturlah macam mana maksimalkan pola makan sehat dengan membagi porsi piring Mbak Abang. Kalau enggak salah tuh ada porsi piringku ya. Intinya isinya seperempat piring itu nasi kentang rebus ke, pilih bukan semuanya. Nah, kalau enggak ada nasi kentang rebus gitu loh. Diganti oatmeal untuk jaga gula darah Mbak Abang tetap stabil. Proteinnya hari ini ikan, besok dada ayam, besok tempe atau tahu, sebagai sumber energi tahan lama. Besoknya lagi setengah piringnya sayuran hijau atau diganti sop bening supaya pencernaan lancar. Besoknya lagi minum minimal 2 gelas satu hari air putih saat makan siang dan batasi minuman manis. Nah, itulah waktu istirahat yang efektif ya, kunci untuk mencegah penurunan fokus di sore harinya Mbak Abangnya. Mungkin sore hari Mbak Abang harus lanjut lagi tugas, jadi diatur sebaik mungkin. Mbak Abang, bentar lagi kita gabung dengan Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta, RRI Yogyakarta, mendekatkan tradisi surang ke generasi muda. Yuk Mbak Abang, langsung aja kita menuju ke perempat RRI Jakarta ya Mbak Abang ya, untuk ikuti Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Mbak Fit.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung,

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sia.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Po nih ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu

0: Itu untuk 8, nomor WA-nya, Mo.
1: 0895
0: 0144 1066
1: 014
0: 0144 1066
1: 1066
0: iya. Oke, mau enggak? Silakan Bang Jo, dilanjut.
2: Siap
0: lagi
2: dah, kalau gitu Mas Jordan juga Romo, boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
0: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu, sugeng siang ya.
1: Sugeng siang.
0: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor di program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro? Atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo. Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
1: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra, empu, semuanya disebut empu.
0: Apapun itu bidangnya.
1: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerusnya. Lah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
0: mengelilingi benteng.
1: Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya selamat. Bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
0: Yang artinya
1: memperingati bulan Suro itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya gitu.
1: Akar
0: ya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi Suro tuh yang berbeda-beda.
1: Yeah.
0: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi Suro?
1: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada sang pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
0: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
1: Hal-hal buruk ya.
0: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan tempat lain gitu ya. Oke. Nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
1: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
0: Oke.
1: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Sebenarnya pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
0: Oke.
1: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
0: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
1: Itu jarwo dosoknya.
0: Oh, jarwo dosoknya.
1: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
0: Menyusuri begitu ya.
1: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
0: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya?
1: Ya, film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
0: Berarti suro itu sebenarnya identiknya tidak serem ya mau ya?
1: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
0: Refleksi lah.
1: Refleksi,
0: kalau
1: betul.
0: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri.
1: Introspeksi
0: gitu.
1: Boleh.
0: Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Ya enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan,
1: ada
0: gitu.
1: Film Satu Suro.
0: Dan itu serem loh filmnya.
1: Seolah-olah itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
0: Oke.
1: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
0: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu, Mo. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
1: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia ini.
0: Oke, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu, Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Om. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti Suro ini, Mo?
1: Ya, begini. Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
0: Oke. Okay.
1: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama.
0: Sama-sama inspirasinya kali, Mo, gitu.
1: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Itu. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
0: masuk logika
1: gak,
0: ya.
1: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
0: banyak tahu.
1: Iya,
0: gitu. Itu siapa yang bikin, Mo?
1: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
0: Okay.
1: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh, sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya
0: Belanda,
1: apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja tuh.
0: Dicabut dari akarnya gitu ya.
1: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
0: Oh gitu ya, Mas.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
0: Kehilangan identitas tadi. Ya,
1: benteng dari suatu negara adalah budaya.
0: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau ditelusuri lebih lanjut ya.
1: Tapi
0: memang menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan enggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamu juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
1: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mo, cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
1: Kita sering adakan event, kadangkala sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
0: Oh, Jepang maksudnya.
1: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
0: Oh iya.
1: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
0: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
1: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
0: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi
1: sama.
0: Kan juga
1: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
0: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya terkait dengan Suro ini.
2: Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan
0: WhatsApp ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro4 Yogyakarta ataupun Pro4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya,
0: siap.
2: Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro4 kita kembali lagi ya. di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siar berjalan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau misal voice note aja. Iya.
2: Siap. Ini sambil telepon? Kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap, tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember. Yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana? Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, Kang ininya, Bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, apa nasibnya, nasibnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum.
1: Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
2: Oke,
3: okay,
2: baik.
3: Mas Jojo, selamat siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Okay. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai suro untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman,
4: gitu. Matur suwun Bapak Leman, gitu. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemo. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke. Okay.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oh, oke. Okay. Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA?
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesan tadi
1: Jogja? Mas lagi? Jordan.
5: Oh, Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Jordan. Mas Jordan sama Romo ya.
1: Soalnya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo. Romo, Romo, Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya happy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten di

0: Kreasi seni budayanya seperti apa. Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga apa namanya ini bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Geria.
1: Oke, ya, baik.
2: Ya, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.
0: Pantun, saya pantun dulu, Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
2: Iya, boleh dipercepat, Cikgu ya, biar gantian sama yang lain.
0: Pantunnya gini, tuku bakmi dan tuku Jogja, balik keliwat Malioboro, tradisi suran, kuwi pusoko budoyo, ayu duwi uri-uri, ben ora luntur sak.
3: Keno,
0: begitu pantun.
3: Oke,
2: okay.
3: Keren, keren.
2: Ya, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke. Okay.
2: Tuku kopi neng Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawa.
3: Oke.
2: Iya, kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon
3: di
2: tempat Jogja?
3: Satu voice note boleh dulu ya, Bang Jo.
2: Boleh.
3: Ini nanti baru masih bisa ditanggepin ya, Romo. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan
4: Palagan
3: dulu.
4: Palagan Jogja.
3: Semoga Jogja ya.
4: Iya. Kan, ya mau tanya aja ini, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mubung beteng, ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahui gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu dalam politik ekonomi, biasanya kan ada itu kayak ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
3: Oke, monggo silakan ya, Romo.
2: Kami dengan tadi dengan siapa
3: Mas? Ini Pak Widodo di Palagan.
2: Yeah. Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan
3: dia
2: ya.
3: Yeah. Silakan Romo.
4: Baik.
2: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
3: membersihkan.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
3: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris, tombak gitu. Itu kebendaan. Jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa, mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita, termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita, itulah pusaka kita.
3: Oh gitu.
4: Ya.
3: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
3: Oke. Pusakanya bukan benda wujud itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo. Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo atau mau Jakarta dulu?
2: Dong, masa nggak boleh?
3: Oke, biar ini nih nggak tabrakan nanti kita jadi. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu, kita angkat dulu.
2: Boleh.
3: Selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
3: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
5: Sugeng siang, Romo.
4: Sugeng siang, Ibu.
5: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
5: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kan?
3: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
5: Aku mau nyapa Jakarta dulu, Jojo di Jakarta. Selamat siang.
2: Iya, siang Teteh Dinda.
5: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
3: Yeah.
5: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya? Cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
3: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya jawab nggih.
3: Boleh, silakan, Mo.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
3: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
3: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, itu memanjatkan doa itu untuk kehidupan yang akan lebih baik.
3: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
3: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh, ya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
3: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, Jawa bahasa Jawa ngoko gitu loh.
3: Oke. Siap. Tuh. Gimana Jawa ngoko tahu Bang Jo?
4: Jalan ngoko gampang sekali.
3: Taunya orang.
4: Oh, ya itu bahasa Jalan ngoko.
3: Saya pun juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Kira-kira begitu Bang Jo.
2: Oke, siap. Bisa ada telepon lagi atau
3: boleh
2: WhatsApp Mas Jordan boleh.
3: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
2: Oke, udah nggak apa-apa kan. Ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya, Romo ya, untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini.
3: Oke. Romo. Iya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya kita kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten, misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
3: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo? Mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu? Ada nggak sih, Mo?
2: Takutnya kan sakral gitu.
3: Iya. Ya. Takutnya mungkin
2: mengganggu atau gimana?
3: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, ya jelas jangan dibikin konten. Karena pak waktu penurunan ya. Karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu main bikin konten, ya kita bikin konten aja gitu loh.
3: Okay.
4: Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
3: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang ya, acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Ya. Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
3: Oke, okay, baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo. Tetapi malah enggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu Mo.
2: Boleh.
3: Ini dari Jogja ada yang masuk ini. Oke. Okay. Suara Budaya Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Selamat siang.
3: Iya.
6: Empat Jogja dan Rupa Jakarta.
3: Inje.
7: Selamat siang.
6: Kula Ibu Umi saking Wukirsari Cangkringan Sleman.
3: Oh, Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih?
6: Nggih.
3: Silakan.
6: Silakan. Ajeng preso dhateng Rama Mama.
3: Nggih.
6: Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun ehe Minggu Pon. Nah sak menika badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten.
3: Siap.
6: Panyuwun preso kula.
3: Siap.
6: Matur nuwun.
3: Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan dulu Mo biar Bang Jo ini paham juga ini maksudnya apa. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti ini soalnya.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
3: Oke, okay. Ada dua jenis gitu
4: ada
3: ya.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
3: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, Asopon. Jatuh pada pon sama wage itu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
3: Oke, oke. Okay,
4: okay. Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon.
3: Iya. Yeah.
4: Setelahnya pakai Abugi gitu.
3: Oke. Okay.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
3: Oke.
4: Yeah. Oke, okay. Okay, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
3: Oh balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
3: memprediksi
4: tidak memprediksi.
3: Mengeker ya bahasa Jawanya ngeker. Oke okay, ya.
4: Mengeker gitu.
3: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
3: Oke. Okay.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
3: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
3: Karena ada yang mengatakan gitu ya. Di Sumatera dia bisa hidup ya. Sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
3: Suriname
4: sampai Suriname pun ada
3: masih hidup.
4: Jawa, ya.
3: Bu, ini mungkin ya balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya orang ya. Jawa itu diletakkan di mana aja.
4: Dia
3: bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
4: Iya, itulah.
3: Enggak ada yang terbuang
4: jadi orang Jawa.
2: Hati-hati ya ampun lagi.
3: Salah satu favoritnya Bang Jo tuh kayaknya.
2: Iya. Sate kulit.
3: Sate kulit. Oke. Nah, ini enggak terasa udah hampir 1 jam ini Bang Jo.
2: Udah mau 1 jam.
4: Cepat sekali
3: ya. Iya, cepat sekali.
2: Iya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin.
3: Boleh.
2: Mas Jordan
3: ya. Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement, Mo?
4: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Di situ

0: itulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecampnya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo Yogyakarta Purwomartani Kalasan.
1: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang ya. Ya,
0: Jogja Timur itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya
1: gitu. Oh begitu. Okay. Baik.
0: Boleh nanti catat nomornya 0878
1: 0878
0: 391
1: 671 79. Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 3916 7179.
0: Oke. Okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik, terima kasih. Yeah.
2: Atau juga di tadi di Facebooknya ya.
1: Facebooknya
2: Nusantara ya.
1: Baik.
0: Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Baik. Matur sembahun Romo.
2: Terima kasih Romo.
0: Terima kasih Pak Jordan
2: untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya.
1: Amin.
2: Apa namanya, kecintaan kita sama budaya ya ada di Indonesia ya.
1: Amin.
2: Dan juga pendengar perempat dimanapun berada.
1: Yeah.
2: Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dan
1: siap, perempat Bang Jo.
2: Suara budaya Nusantara. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Promot FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terrestrial 92,8 Promot FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.

Wabang Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengungkapkan luas kawasan terbakar di Kalbar periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026 didominasi lahan gambut mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Hal itu disampaikan pada dialog kentongan Pro 1 RR Pontianak dengan tema mitigasi dan penyebab karhutlah di Kalbar. Dari total luasan, sekitar 27 ribu hektar berada di kawasan non-hutan, sedangkan kawasan hutan tercatat 634 hektar. Daniel mengatakan BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi atau pencegahan karhutla melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui pembangunan fisik, sedangkan mitigasi non-struktural melalui regulasi dan penguatan kebijakan pemerintah. Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan BPBD sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas instansi termasuk BMKG, kehutanan, dan lembaga terkait lainnya. Menilai kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor utama penyebab karhutla, sehingga dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. Jika tidak ada persepsi komitmen bersama bahwa asap berdampak terhadap kesehatan dan juga ekonomi, maka mitigasi tidak akan berjalan optimal. Sebagai langkah pencegahan

0: Government. Please give a warm welcome to Indonesian Ladies Angklung.
1: Man, Man. Sini dulu. Eh, apa dia, Loi? Sini lalu. Cuba tengok tu. Apa hal Senol ke sini? Tak salah ke? Ini kan acara malam anugerah untuk pemuda berprestasi. Emang Senol punya prestasi apa?
2: Kau ni, apa pula salah? Yang aku tahu, Senol tu sekarang udah jadi artis selebgram. Banyak konten-konten dia tu yang menginspirasi kita.
1: Iya ke? Tak nyangka pula aku ya. Padahal dia tu tak bisa lihat.
2: Makanya Loi, tak baik kita ni merendahkan orang dan nganggap kita ni paling hebat. Setiap manusia yang lahir di dunia ni punya kekurangan dan kelebihan Loi.
1: Au ya Man, makasih ya atas nasihatnya. Tapi ada yang aneh kayaknya ni.
2: Aneh apa?
1: Tumben hari ni kau bijak jadi orang.
3: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita.

Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Jaka, ngapa gelap ni?
2: Api padam, Beh Din.
1: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
2: Eh, kau ni. Mana ada kebakaran, Din?
1: Hah? Apa pula kau bilang tadi api padam apa?
2: Eh, Din, Din. Kau ni orang apa, Bah?
1: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
2: Ya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
1: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu.
2: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
1: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
2: Emang hilang ke mana, Din?
1: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
3: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Ko. Koko.
2: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
1: Orak popo loh kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
2: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dede sih. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama maknyonya.
1: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
3: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: My name is Budi, and I come from Pontianak. Can I help you?
1: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
0: Please leave me alone. Don't disturb me.
1: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temunik kau tu di mana?
0: Diam kau, suka-suka akulah. Aku nak belajar. Kenapa kau sibuk benar ni?
1: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
2: Ada apa ni?
1: Dah, Budi dah. Ngomong macam kumau, pakai ngegas lagi tu.
0: Apa ada? Kau tak yang mulai, ngacau aku.
2: Udah. Kita berbuat tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngacau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
0: Ha, dengar Tundi.
1: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
2: Dadah, baik sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
0: Yuklah.

0: Masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya, baik yang berupa benda maupun adat istiadat yang terus dilestarikan. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu di antara daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatan. Tokoh adat Dayak Kanayan Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang ada 2, ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita. Jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya, Pak. Itu pentas, ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk apa namanya, untuk pentas-pentas tidak boleh, ya, kecuali tari-tarian sakral kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini, tempat kita berdiri ini pantai namanya, ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami, ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini, untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut Bameteng. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik. Kamar, ya. Kamar untuk keluarga, ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan. Ya, perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat, ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak, kan ada asap, ya, kemudian untuk ya menghindari pengap lah, ya, warna pengap untuk sinar apa segala macam, dia buatlah jendelanya ini, namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong, Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak masyarakat, menjelaskan jika fungsi dari tiang penyanggah adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak sub-suku.
2: Tiang penyangga ini juga punya makna, karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus sub-suku. Kita menandakan bahwa banyak suku-suku Dayak yang menjadi yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol, simbol perlindungan, menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat, oleh dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, enggang dua enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah, gitu. Mengapa harus enggang? Mengapa enggak tupai, mengapa enggak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu, tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya, satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang, ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang, jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi, disitulah kita beracara seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku, ya itulah ketua adik-adik, itulah sebagai kepala suku.
0: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal hingga bisa dikenal ke mancanegara.
3: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang gak dikenal. Maka dimulai dari inovasi Garik ini membuat acara nyabak. Karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya untuk Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya termasuk ini tentunya menjadi satu kekuatan terutamanya untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

saudara, selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen di dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Gimana Jun? Jadi ke kita malam ni melaut?
1: Jadilah mundaan turun dan berasap dapur kita wak.
2: Jun, Mat, bagus sih kita usah turun dulu. Cuaca ni lagi tak bagus. Gelombang pun masih tinggi nah. Bahaya tu buat kita.
0: Ihin, mana pula? Cuaca ni kau lihatlah tu, baik-baik je. Tak ada ada hujan yang lebat.
2: Tapi Mat, ada peringatan ni dari BMKG. Kita ni harus hati-hati. Gelombang ni agak tinggi, bahaya untuk perahu macam kita ni.
1: Tang tahu kau, Hen? Tahu dari mana kau?
2: Aku ni selalu cari info terbaru tentang cuaca. Setidaknya kita bisa menghindarkan bahaya saat kita melaut.
0: Gimana lah ya? Kita ni perlu pula cari rezeki. Gimana, Hen?
2: Iya sih, tapi kalau dah ada peringatan dari yang berwenang, kita harus gaklah waspada. Jangan sampai bukan rezeki yang kita bawa balik, malah petaka yang kita hantar keluarga kita nanti.
1: Betul juga Jimuhen ni. Memang penting di informasi cuaca, terutama untuk nelayan lah macam nak kita. Pentingnya untuk rasiku.
0: Jadi nak kita berangkat ni?
2: Tundalah.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kalau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang para petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Burai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya, namakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Pudak namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, Petinggi Seguriding, dan Petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, sudah kayak itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan kalau Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini ini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada. Memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan-rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang style

adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Oh Sari, kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Panitia Festival Bacang Singkawang 2026 resmi meluncurkan yaitu Jersey Bacang Run 2026 sekaligus menggelar konferensi pers di Treehouse Cafe pada 7 Juni. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Singkawang, Kapolres Singkawang, perwakilan Kodim 1202 Singkawang, serta jajaran panitia penyelenggara. Wali Kota Singkawang Chai Chumi mengatakan Festival Bacang merupakan tradisi budaya yang syarat makna sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Festival Bacang menjadi momentum untuk mengenang nilai-nilai pengorbanan, kesetiaan, dan kecintaan kepada tanah air yang diwariskan para pendahulu. Penyelenggara Festival Bacang yang bertepatan dengan akhir pekan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana liburan bersama keluarga di Kota Singkawang. Diungkapkan oleh panitia, telah mengundang Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk hadir memeriahkan rangkaian kegiatan. Festival Bacang dilaksanakan pada akhir pekan sehingga masyarakat dari berbagai daerah memiliki kesempatan datang menikmati kemeriahan acara. Panitia telah mengundang Bapak Wakil Presiden untuk hadir mengikuti acara tersebut. Chai Chumi memberikan apresiasi kepada panitia atas upaya promosi yang dinilai berhasil meningkatkan antusiasme. Terutama saat ini jumlah peserta yang terdaftar mencapai 1.500 orang, meningkat signifikan dibanding penyelenggaraan sebelumnya yang diikuti hanya 1.000 peserta. Peningkatan jumlah peserta menjadi indikator semakin besarnya daya tarik Bacang Run sebagai salah satu agenda unggulan dalam Festival Bacang Singkawang 2026 sekaligus memperkuat posisi Kota Singkawang sebagai destinasi wisata budaya dan olahraga di Kalimantan Barat. Sekian Pontiana punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap

kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Mbok Abang, pernah enggak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang syarat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini, banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman. Ayo, Mbok Abang, kita bersama-sama melestarikan bahasa ibu. Ajak keluarga dan teman-teman, sahabat kita untuk ngomong dalam bahasa daerah. Ajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan gunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan.
1: Bahasa ibu harta kita. Lestarikan selalu sampai kita tua.
2: Betul.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Cha cha cha cha cha. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa di kabar? Mau abang semuanya pro dangdut. Dangdut adalah kita. Cha cha cha cha. Bersua kembali Mbak Abang bersama Mbak Ovi di sini. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Doa bersama lah Mbak Abang ya. Mbak Ovi sehat, Mbak Abang sehat. Ya kan? Sama-sama sehat, senang rasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Mungkin ada yang sakit, sakit karena terbaring di rumah sakit maupun di rumah, berbagai macam lah Mbak Abang ya, keadaan kondisi kesehatan. Mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya, diberi kesabaran, ketenangan, digugurlah segala macam-macam dosa. Apa namanya kata Pak Ustadz di Hikmah Pagi itu, orang sakit tuh Mbak Fit sebagai penggugur dosanya sebenarnya harusnya senang. Sampai mana dia sembuh? Oh, gitu. Jadi harus sabar ya. Termasuk sakit gigi lah ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi Bobit. Aduh, sama-sama sakit sih kan bobongnya. Sakit hati ya lebih sakit kan. Dalam itu penyakit mental, dalam gigi kan di luar. Sakit secara casing gitu kan, nampak. Ya Allah. Lagu Mbak Pit udah siapkan loh Mbak Abang. Kalau Mbak Abang berkenan, berkesan, dan emang ya sesuai dengan kehidupan cucok lah ya. Ini ada King Nasar baru terasa tuh kan. Kalau belum coba belum tahu kan. Baru terasa Bobit, pengalaman. Tapi ada yang pahit, ada yang menyenangkan. Tapi guru yang terbaik itu adalah pengalaman Mbak Abang ya. Lanjut ada Yus Yunus, beling-beling kaca, hati-hati. Terlalu kencang warna ginca udah sampai pecah. Jadi beling-beling kaca, hati-hati. Roma Irama, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kalau ada artinya enggak apalah. Tak mungkin sampai malam begadang karena ada hal-hal penting, ada cuan di situ kan. Cita-cita ta, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Mbak Abang lah yang paham ya. Udah bahagia belum? Burung dalam sangkar, Elvi Sukaisi. Buku nikah, bagi yang belum cari emang di dokumen pentingnya. Bukan apa sekarang apa-apa mau ini mau itu, mana bu buku nikahnya, mana buktinya? Sekarang minta aslinya loh, asli loh, original. Nggak mau yang kaleng-kaleng, nggak mau yang abal-abal, nggak mau yang kopian, yang asli. Tunjukkan. Ada Imam Esarifin, bunga hati. Adiba, bidadari cinta. Selfie Yama, bukan selembar tisu. Maggie Jet, bayanganmu. Sekar Langit, balada dangdut. Kamelia Malik, bumbu dan bumbu cinta baru. Ih banyak hari ini ya, Adi Irima. Abang Toib, gak usah pulang. Udahlah, udah ada yang baru. Kata Adi Irma. Bukan kata Bopit. Itu dulu sementara ya Mbak Abang ya. Kalau berkenan ingin memilih punya Bopit silakan. Kalau ingin pilihan sendiri silakan. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh syahadu meredu suaranya. Siapalah nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Jul.
1: Kita harus semangat, Mbok Be.
0: Kak Jul, gelombang kanan, gelombang kiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jul. Sila-sila pilih lagu dulu yuk.
1: Lagunya Imam S. Arifin ya?
0: Imam S. Arifin. Bunga hati. Bunga hati ya.
1: Karena kita sayang dengan Mbok Pit.
0: Makaci.
1: Karena kalau kita dengar sama Mbok Pit kan kita suka senang.
0: Terima kasih lah. Pasti ada maunya nih. Kak Jul.
1: Jam catus.
0: Silaturahmi kita tak putus. Boleh kan
1: menjam satu? Suami kita tak putus. Semangat terus.
0: Semangat. Alhamdulillah.
1: Semangat. Kita.
0: Sila-sila. Mau kirim salam dah.
1: Maju terus, Mbok Pit.
0: Maju terus. Pantang mundur, Kak Jul.
1: Pantang mundur.
0: Baik.
1: Yalah, salamnya Mbok Pit ya. Salamnya buat Mbok Pit loh ya. Keluarga sehat selalu Mbok Pit.
0: Amin. Makasih banyak
1: sehat doa. Sehat lahir batin ya Mbok Pit.
0: Amin. Sama lah kita ya.
1: Mudah-mudahan Mbok Pit jadi istri yang soleha.
0: Masya Allah.
1: Anak-anaknya jadi anak yang soleh ya. Soleha.
0: Amin. Makasih banyak. Sama doa yang baik juga
1: buat
0: ya.
1: Buat Mbak Nurul dan Bapak Nurul. Pulangnya hati-hati Mbak Nurul. Ini hujan nih.
0: Itulah. Grimis.
1: Buat Aura dan Pak Mo, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Bahtiar, Mbok Eni, Bu Ardik di Sungai Rengas, beserta mamak bapaknya, Bang Teh yang tadi mempawah, sehat selalu, jaga suara, Bang Niko, Bang Andre Opan, Bang Jack, Bang Japar dan Kak Nilanya, sehat selalu lah. Buat Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu, sekeluarga. Buat Ibu Ana Makam, Bu Aja Arbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan dengan Kak Tin di Pancabakti, sehat selalu. Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan aktivitasnya juga lancar, sehat selalu ya Pak, Bu. Sang Habib Ade juga, sehat selalu. Buat siapa lagi ya? Kak Ani Maharani, Kak Ima Selva, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Mama Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin. Buat Anita Pak Bulu Ace, Atika Sekalanting, Kak Tini. Buat siapa lagi ya? Mak Anjang Siti, Kak Imel. Sehat selalu. Buat siapa lagi ya? Oh, Bang Yahya udah tadi ya. Nah, yalah buat Bang Yahya. Mudah-mudahan sehat selalu. Yalah dari Asap Pejet Jambu Pit ya.
0: Baiklah, buat semua ya.
1: Pokoknya minta ampun, minta maaf bagi nama-nama yang belum disapa. Maklumlah, kalau gabung ini lupa.
0: Biasalah.
1: Yang penting doa kami sekeluarga, semua monitor penyiar, semua sehat selalu. Tidak kurang tuntut apapun.
0: Makasih
1: semangat
0: banyak.
1: Menjalankan semangat menjalankan aktivitas masing-masing.
0: Iya, makasih
1: buat
0: banyak.
1: Bopit, makasih Mbok Pit.
0: Ayo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Jul. Doa yang baik juga buat Kak Jul ya. Banyak senjata Kak Jul ya. Itulah doa. Senjata orang mukmin doa. Iya, jalur langit ya nak. Yuk lanjut yang kedua, yang ketiga. Masih Mbok Pit tundang kembali. Undang. Bukan tundang Mbok Pit, pantun berdendang. Nanti malam itu. Baiklah, buat Mbok Abang yang lagi balik dari kerja atau lagi masih di tempat kerja ya, tenangkan hati dulu. Kerjaan belum selesai, selesaikan dulu. Tenang, Mbok Pit lama sampai jam 5 sore. Lagu-lagunya udah Mbok Pit siapkan. Yuk silakan yang lainnya. Ada, ayo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Mbok Pit.
0: Cha-cha-cha-cha.
1: Cek.
0: Istri Mupir ya. Siapa lah ni?
1: Dengan Yunita yang ada di kabupaten.
0: Ada dia rupanya. Baru disenggol Kak Jul tadi ya.
1: Tadi kan Ita populasi Mbok Pit.
0: Oh ini lain?
1: Lain kan Yunita yang ada di kabupaten.
0: Oh lain. Ini Yunita, yang itu Anita ya. Hampir 11-12. Ingat ta.
1: Aca. Kalau ini pakai ye.
0: Oh yang ini ye. Ye. Kak Yunita di landak gimana cuacanya?
1: Hujan tadi Mbok Pit dari jam 9 sampai sedengin itu jam 1 lewat Mbok Pit.
0: 9 pagi?
1: Iya jam 9 pagi.
0: Banyak lah air tuh, banyak tampungan.
1: Mbok Pit baru setengah.
0: Baru setengah ya. Tapi paling enggak udahlah membasahi kabupaten landak supaya enggak kering. Ya kan kering kerontang ya Allah panas. Kak Yunita mau dengar lagu dari Mbok Pit nak atau pilih sendiri?
1: Itu Mbok Pit yang sebut cita-cita tadi Mbok Pit.
0: Emang apa belum bahagia kak?
1: Mau ya tadi lagu tadi tuh.
0: Ayolah bahagia itu sederhana. Biarlah makan si piring berdua ya kan, yang penting bahagia. Betul enggak? Sepiring berdua, sesendok berdua.
1: Mau nanya
0: apa boleh?
1: Kapan Bang Ibing siaran?
0: Mau tahu aja apa tahu banget? Rindu gak? Mau
1: tahu
0: sedikit. Tahu ya Kak Yunita nih, rindu gak?
1: Soalnya udah lama udah dengar suara Bang Ibing sembopin.
0: Betapok dia. Dia lagi bersemayam di goa. Ada deh, dia lagi banyak amalan dia nih. Kan mau satu suro nih. Mau Muharram. Sabarlah ya. Nanti udah ada. Nanti lain penampilan dia kok udah tampil nanti.
1: Ini tahu-tahu sih dia.
0: Maklum lah kan. Setiap manusia kan mau berubah. Sila lah Kak Yun, mau kirim salam mungkin?
1: Salamnya untuk tadi Kak Juleha, yeah. Buat Mbak Ceno, Pak Cikbat, Uci Kombe, buat siapa yang mau pit ya?
0: Siapa tuh yang ingat ya? Siapa?
1: Buat siapa ya? Buat Bang Jaka, Bang Yahya. Terus buat siapa ya ini bopit di pompa ini lupa saya bopit.
0: Enggak apalah, satu untuk semua lah ya.
1: Ya betul
0: bopit. Ya, diwakili lah, oke?
1: Okay? Saya wakil ke bopit saja ya.
0: Iya, makasih Kak Yunita, sehat terus ya. Bopit, anak beranak ya. Sehat, semangat. Iya, makasih doanya.
1: Bopit di jalan, soalnya hujan.
0: Iya, betul-betul kondisi jalan licin yo. Makasih. Ayo. Waalaikumsalam. Nah, itulah 11-12 suaranya Betty-Betty lagi kan. Beda-beda tipis dengan yang Anita, Pak Bulu Asih. Kira tadi dia iyalah, samalah salam untuk monitor semua monyet yang suka dengan acara hiburan kita di Prodangdut ya sore hari ini. Yuk lanjut satu lagi, setiap segmen 3 penelpon, 3 lagu. Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adalah kita
0: Jaka
2: suara.
0: Bang Jaka, apa kabar?
2: Alhamdulillah, bagaimana Bu Fit pada sore hari ini? Baik kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bang Jaka.
2: Pontianak dikuyur hujan, amin.
0: Aduh, sejuk.
2: Bagaimana kalau saya minta lagu Roma Irama, Adu Domba?
0: Oh, tidak mau begadang? Kan lagi banyak pikiran Bang Jaka.
2: Beberapa hari ini banyak sekali adu domba.
0: Oh gitu ya. Oh baiklah, coba saya carikan adu domba. Sebentar, sambil jalan Bang. Yuk.
2: Saya mau kirimkan lagu ini untuk Manjang Siti yang berada di Ula-Ula Kubu Pak Karim di Jangkang, Mbak Alasiem Bira Saudaya email di Kuala Dua, Mbak Kakung Direto. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Ada juga Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Wanu Suri Sambas, Wana Siri di Sambas, Abang Alimin di Sambas, yang di Sambas, Ella di Sambas. Juga ada Nita di Pabulu AC Yunita, terima kasih sapaannya. Cuman kamu gak lengkap bilang Jaka suara gitu. Juga ada Bang Awi di Kobar, Hendra di Mempawa. Juga ada lagi Pak Mo sama Mbak Ora. Pak Mo sama Mbak Ora, kita tunggu polisi yang mau datang. Insya Allah kita hadapi ibadah fitnah Mbak. Juga ada lagi siapa ya, Bang Herman sama Mak Yeknya. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, Jaka suruh ucapkan terima kasih buat Bang Awi sama Buat Pak Mok sama Mbak Ora, kita tunggu polisi yang datang insyaallah. Amin. Ini semuanya badai fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri-ngeri sedap sampai ke sana tuh takut. Ngomong-ngomong Bang Jaka, lagu yang dimintain enggak ada. Nantilah tunggu Abang Hitam Bu Pit nih balik. Nanti dia ngurusnya ya, kurang-kurang lagu-lagu nih. Catat adu domba ya. Yang penting mengaji Roma ya Bang ya. Yang udah ada aja ya, begadang ya. Yuk, belom bawa Bang tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Cia-cia-cia-cia, kita berdendang dulu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pontianak punya berita.

Kayong Utara. Co-Manager Government Service Telkom Kalbar Prayudi Aditya menerangkan, diskusi dalam rapat tersebut berfokus membahas pada kebutuhan infrastruktur jaringan internet untuk mendukung kelancaran event MTQ Kalbar 2026. Ketiga layanan ini dirancang untuk memastikan ketersediaan jaringan internet yang handal, stabil, dan sesuai kebutuhan, baik untuk panitia maupun peserta MTQ. Hal ini menjadi komitmen Telkom dalam mendukung transformasi digital dan keberhasilan event-event besar di daerah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara Telkom dan pemerintah daerah Kayung Utara dalam mendukung kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di wilayah Kalimantan Barat. Sekian Pontianak punya berita.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Cha cha cha cha. Baik Bu Abang, balik lagi masih bersama Bu Ovi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cha cha cha cha. Tadi 3 lagu sudah berturut-turut kita simak dari Mbak Abang, oleh Mbak Abang untuk Mbak Abang yang mintai. Dan kali ini mau kasih kesempatan lagi untuk buka di via telepon 0561571571 nya Mbak Abang. Ya, jangan lupa kode area Kota Pontianak yang mau bergabung di via phone atau di via WA, silakan di 0811-570-0943 ya. Barusan join gabung sama Mbak Fit di TikTok juga sore hari ini. Apa di kabar? Sehat-sehat?

0: banget. Yuk silakan Mbak Abang, lagu-lagu dari Mbak Ovi juga sudah ada, jadi tinggal dipilih. Baru Terasa King Nasar, Yus Yunus, Bling Bling Kaca, ini yang belum terputar ya, belum terpilih. Elvi Sukaisi, Burung Dalam Sangkar, Buku Nikah, Dila Erista, Widadari Cinta, Adibal, Novi, Bukan Selembar Tisu, Selviama, Bayanganmu, Maggie Z, Sekar Langit, Balada Dangdut, Kamelia Malik, Bumbu Cinta Baru, Adi Irma, Bang Toyib, Gak Usah Polang. Bopi kok nadanya gitu marah. Ya gimana kita ya, mewakili Adi Irma. Yuk silakan Mbak Abang. Selamat sore untuk Mbak Abang semua yang baru gabung. Selamat sore yang baru balik dari berbagai macam kegiatan aktivitas sore hari ini. Ada yang tentunya ya disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sore sambil monitor Mbak Fit, sambil semuanya ya. Tapi bisa selesai semua pekerjaan. Baiklah. Yuk, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu pilihan kita ya. Yang mana dulu, ada Prodangdut. Jangan lupa password.
1: Dan adalah kita.
0: Caca.
1: Caca.
0: Oh, mantap. Siapa di mana nih? Manjang.
1: Saya sayang.
0: Pilih lagu dari Mbok Fitke dari Manjang.
1: Pengen dari Manjang.
0: Coba mudah-mudahan ada. Apa yang
1: penasaran ya?
0: Penasaran sama siapa? tapi penasaran
1: Abang
0: Manjang.
1: Tampan.
0: Bang ya, ya? Penasaran itu kan udah Bang Haji Roma yang bawa. Tadi kan udah diputar. Tapi yang lain aja, pilih yang lain ya. Pilih yang lain.
1: Tapi dengan lain, bantu iya. Apa ya? Garam di laut, asam di gunung.
0: Lagu andalan ya. Asam di gunung, garam di laut ya. Oke. Yuk, kirim salam.
1: Silakan. Salamnya buat Bu Pit.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Terus selamat beraktivitas, lancar.
0: Sama, semangat lancar.
1: Biar rezekinya berkah.
0: Iya, sama mudah
1: Manjang. Urusannya dimudahkan urusannya.
0: Iya, amin.
1: Terus apa gak ya?
0: Pokoknya baik-baik lah ya, sama Manjang juga.
1: Sehat lah keluarga.
0: Iya, sehat.
1: Jaga suara. Ayanda pula.
0: Makin klepek-klepek.
1: Endra di Mempawa gitu, Pak.
0: Oh, gitu, Pak.
1: Kita ini belum mana, Upo, ya belum nyambung.
0: Belum nyambung, ya.
1: Yang lain ini udah nyambung dah, Mbok Pit ini belum nyambung, Mang.
0: Mbok Pit ini maklum lah, am ya dah. Kan Mbok Pit masih bau kencur.
1: Ayo, baru lahir.
0: Baru lahir kan, belum tahu yang begini begitu, belum tahu yang begitu gituan.
1: Baru mau 13.
0: Aduh, udah ikutan lah ya. Terus
1: bocah lagi. Anita Diuka. Terus Anita Pak Budu Ase. Biasa Pak Yana nyebut ini lah lancar lah nyebut Pak Budu Ase itu. Terus Rafak Mo, Pardi Awi.
0: Iya.
1: Terus Bamin Senjaya dengan ayangnya. Sang Jack dengan kak adiknya, okay. Wak Meliwa jenahnya, Bang Deddy di Sungai Duri, Aman Nurul Pak Nurul, Bang Dino, Kak Murninya, terus pindah ke sana lo.
0: Kemana?
1: Bang Sukur Kak Tina, Bang Junaid Mas Elpa, Bang Rosi Narjana, Putra Tanghul Kak Sri. Makam dengan Ratia, Teraja Aja Harbiah dengan Koko Ali. Ada sepaket-paket Mbak Pida.
0: Ada sepaket-paket.
1: Ada sepaket-paket.
0: Enak bawanya kan?
1: Itu Eni cantik banget dengan Koko Andi.
0: Oh, paket hemat.
1: Paket dam. Terus sama Ririn Pak Sadi.
0: Ya Allah.
1: Mana itu saya? Lengana Andre Pan, Bang Jap, Mister Japar dengan Kak Nilam. Terus email juga di kali dua, sehat selalu keluarga anak-anaknya.
0: Ya, amin.
1: Terus Mbak Lasia, Bang Dede, Bang Febri, Bang Badol, Longdol, Long City. Terus Marin ada ya. Terus Ayu Grepan, Paridah di Kupang. Terus yang jauh-jauh nih, Pak Busri, Pak Bupati, Ella, Nia, Tiam, Yunita di Landa. Dah pergi ya.
0: Semua lah.
1: Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah.
0: Amin.
1: Yang sakit dan tambah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, amin. Yang susah disenangkan,
0: amin.
1: Rezeki jauh dekatkan, rezeki atas diturunkan, rezeki air ditimbulkan, rezeki bumi ditumbuhkan,
0: amin ya Rabbal Alamin.
1: Rezeki sempit dilapangkan,
0: amin.
1: Dimudahkan Allah urusan kita, tercapai cita-cita kita.
0: Ya.
1: Dilembutkan dah kita, amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
0: Okay.
1: I love you. Makaulah.
0: Mantap.
1: Bang Boyka, Bang Boyka, Bang Imran Ahmad.
0: Ahmad.
1: Bang Hakia.
0: Kol-kolah itu mantul.
1: Kol-kolah itu sedap.
0: Sedap.
1: Makasih lah.
0: Yalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, bukan keranjang sembarang keranjang. Keranjang ini isinya bunga melati. Itu tadi dia suaranya Ma Anjang. Ma Anjang Siti. Baik. Sila. Yuk, yang kedua, ketiga silakan Mbak Abang yang mau gabung kembali, Mbak Pitunggu. Di via telepon ada atau di via WA juga boleh ya. Di 0811-570-0943 ya. Diundang lagi. Udah belum? Ada enggak Mbak Abang ya? Malu-malu. Sungguh aku malu. Menelpon Mbok Pit, janganlah gitu. Tertumpang salam Mbok Pit sapa sambil menunggu untuk Mbok Abang yang nun jauh di mata tapi tetap dekat di hati dan di doa lah ya. Nggak bisa gabung Mbok Pit tapi selalu nyimak katanya gitu yang di ujung tuh lah ya. Orang Limbung gitulah Mbok Abang. Ya lupa Mbok Pit namanya. Jualan. Jual apa tuh namanya tuh yang suka anak-anak tuh sekolahan. Aduh, yang gulung-gulung tuh pokoknya gulung lah ya. Dadar gulung ke. Telur gulung katanya. Terus sebagai teman nih perempat Mbok Pit suka kayak putar lagunya. Apa acara-acaranya, lagu-lagunya katanya. Oh iyalah, lupa Mbok Pit tanya Abang itu. Namanya yang tahunya pasti pokoknya Abang Telur Gulung ya. Di mana pun berada kan katanya kok di sini enggak laku, nanti jalan lagi kemana. Iya, alhamdulillah murah rezeki lah ya Bang ya. Siapapun abang-abang, akak-akak, embo-embo, adik-adik remaja semualah yang lagi fokus cari cuan, mudah-mudahan berkah cuannya, manfaat ya enggak, dan iyalah biar sedikit berkah rezeki ya, enggak lari kemana. Oh, yang lagu Mbok Fit maksud tadi itu berdebar hati berdebar Mbok Fit, saya suka lagu itu. Cuman suka aja tapi enggak bisa bawakan. Coba Mbok Fit sepenggal dua penggal. Allah, sepenggalnya udah 1000. Masih murah. Parkir ya 2000. Hitung-hitung Mbok Fit. Tidak kok. Maka dari itu maksudnya janganlah sia-siakan. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. apalagi ya lupa. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Ah, cukuplah ya, dapatkan kasetnya hanya di toko telur gulung. Sehat ya bang ya. Oke lah, sekilas boleh pilih lagu sila-sila. Lanjut Pro Dangdut. Dangdut adalah Dangdut adalah udah gabung. Jangan malu-malu. Dangdut adalah siapa nih? Halo. Oh, dimatikan. Baik, yuk sila pelan-pelan aja. Rasa buru-buru, mau pindah lari kemana? Masih ada di hatimu, hatiku. Tenang, tenang. Ini kayaknya banyak yang buru-buru, putus nyambung ya, mau pecambut nih. Kalau kesulitan, Mbak Abang bisa dialihkan ke telepon dulu saja ya. Yuk, nomor telepon kan bisa kan? Tahan apa nih, 0561-571-571 atau chat Mbak Fit. Isi chat nanti Mbak Fit bacakan. Nah, ini karena semuanya pada berlomba-lomba dalam kebaikan. Pas tabikul khairat nih Mbak Fit ya. Berlomba-lomba nak nelpon Mbak Fit nih. Coba lagi, coba. Yuk, kita coba. Dicoba-coba. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Panjang umur. Alhamdulillah. Dangdut adalah kita. Caca-caca. Apa kabar? Sila-sila buat aja.
1: Alhamdulillah. Bukan apa Mbak Fit. Apa? Mbak Fit kebanyakan ngomong jadi putus.
0: Oh enggak, ini emang putus. Ancor. Ancor le ya kata Mbak Fit. Benda ini ancor. Nih. Sinyal, untuk sinyal enggak ancor enggak.
1: Sinyal hilang. Sinyal enggak ancor. Terbawa pula. Terbawa pula merepe.
0: Terbawa angin ya kan.
1: Biasalah.
0: Buat aja mau pilih lagu Mbak Fit ke dari
1: ada lagu apa yang ada?
0: Yang ada je.
1: Eh, siapa yang masuk ni?
0: Yus Yunus.
1: Oh, dua singgit tengah. Oh, dua singgit apa khabar?
0: Miliknya Yus Yunus, Beling-beling Kaca, Elvi Sukaisi, Burung Dalam Sangkar, Buku Nikah.
1: Dalam Rapid.
0: Burung.
1: Kaburung dalam sangkar, jangan terlalu banyak berkurang.
0: Banyak disangkar ya nak, cubalah. Banyak.
1: Bukan apa banyak disangkar tu nanti lalu tak bergerak lalu.
0: Ya Allah, maklumlah.
1: Ancur.
0: Wah, aja kirimlah salam.
1: Buat Manjang Siti, terima kasih sapaannya. Buat Kak Jul. Pukul Bang Imran Ambawang pukulnya siapa yang suka menyapa saya. Mudah-mudahan dia beri kesihatan dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Buat Mbak Fit buka sekeluarga selalu berikan kesihatan.
0: Amin. Sama.
1: Oh kan, kemana kau senyap lagi kam? Mbak Fit kata dia nak pergi nyunat orang kemarin ada.
0: Oh, lagi hitanan, lagi imam musim ni. Kan libur sekolah.
1: Ya, yang di sunat ini perempuan bukan.
0: Kira tadi saya kaum Adam.
1: Berapa umur di sunat itu sekitar 2 tahun-tahun lah. Jadi kata saya tolonglah kam sunatkan model ni tapi tutup pada simpul yang paling besar.
0: Aduh. Ya Allah tolong. Aduh.
1: Bukan apa. Macam apa je dah rupanya dah jadi orang tua ni. Nampak kepah ni. Nampak Mbak Fit eh. Ancur.
0: Macam daun sirih lah dah. Udahlah ya. Makasih.
1: Udahlah ya. Banyak merepek aja lah. Buat semuanya lah ya.
0: Sehat.
1: 47 kota negeri sana ni tetangga saya ni dengar ni.
0: Oh, salam kenal Pak Reweng semua ya.
1: Yelah. Anak banyak dengar Pak Reweng kau ni. Kau dah masuk kau ni. Kata merepek sama kuek tu. Betul dia nampak kan. Yelah. Okey. Mbak Fit je. Terima kasih Mbak Fit. Sihat selalu.
0: Sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajar Bia. Cikampek Tasikmalaya. Capek deh. Kalau enggak ada Bu Ajar Bia. Iyalah. Siapapun ya boleh. Yang monitor, pendengar setia tapi itulah ya. kadang gak aktif tapi selalu dengar, mau gabung pun kesulitan. Salam sehat buat semuanya, salam kenal. Lanjut, silakan Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbok Yu. Mbok Yu pula, Mbok Pit.
0: Lain di bibir, lain di hati ya. Ayo.
2: Salah-salah sebut dia, Mbok Pit ya.
0: Baru diuji.
2: Mohon maaf ya.
0: Baru sama Mbok Pit, belum sama yang di sana.
2: Mbok Pit ya, sama Mbok Yu.
0: Aduh, hai. Sila-sila, Bang Hendra, lagunya yuk.
2: Pilih. Saya minta lagunya, ini lah. Apa tuh dari Yus Yunus tadi tuh?
0: Beling-beling kaca.
2: Beling-beling kaca. Tiga tuh. Kita salam lah ya, salam kenal untuk Mbak Hajar Biaga tadi tuh.
0: Iya.
2: Salam kenal buat beliau, buat beliau ya.
0: Siap.
2: Untuk Bunda Siti Satina tadi tuh, makasih sapaan. Buat Bang Bahtia, buat Bang Jack, buat Koko Ali, buat Mbah Kakung, buat Bang Japar, buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Yahya di Wajo, untuk Bang Awi di Kobar,
0: Bang Hendra,
2: untuk Mama Ririn, ya. Yeah.
0: Tadi siapa, Siti Satina, siapa tuh?
2: Manjang.
0: Oh Manjang, oh kok Bang Hendra tahu nama panjangnya, Mbok Pit ya bertahun-tahun.
2: Ya, habis kita tiap hari teleponan Mbok Pit.
0: Ih, bestie nih ya.
2: PC, kadang-kadang PC ya beliau sama saya ya, tiap hari PC.
0: Oh PC, apaan tuh PC?
2: Video call. Manjang dah kayak anak orang muda lah sekarang ni, dah berubah arah dia.
0: Allah, siapa BG. Dulu? Siapa dulu?
2: Siapa dulu? Eh, orang olah-olah kubu.
0: Ada yang mancing.
2: Nah, itulah. Kembali muda Manjang sekarang ni, Bopit.
0: Entah banyak itunya, banyak ramuan dia tu.
2: bukan lagi nama, banyak ramuan beliau tu.
0: Masya Allah, lanjut.
2: Pandai tergoda gitu dengan dia.
0: Tiap-tiap.
2: Lulu hati kita dibuat dah ya.
0: Oh udah.
2: Nah itulah bahagia kak panjang ni. Saya tak dapat tidur Mopit. Orang terbayang-bayang clear.
0: Iya kak. Allah.
2: Nak berubat kak saya ni nampak ni. Oh
0: manjur. Berarti ya nak. Aduh. Sila.
2: Untuk Julaiha di Panjang Bakti sama Bang Hana ya. Untuk Cik Nur di Bakau, untuk semua-semualah Mopit ya.
0: Semuanya siap.
2: Untuk Mopit saya ucapkan banyak terima kasih. Sama. Semoga sehat selalu Mopit.
0: Sama-sama.
2: Bersorin Mopit.
0: Ayo. Makasih banyak Bang Hendra. Impau jangan diambil hati ya. Biasalah. Jangan diambil hatinya, ambil paha ya. Oh, ada yang suka hati, ada yang pahanya, ada yang dadanya. Oh, Mbok Pit cikini kegondang dia. Dari tadi aku begini gara-gara dia. Sabar, tiga penelpon, tiga lagu. Nanti Mbok Pit lepaskan dulu. Siap-siaplah pilih lagu ya. Ini dia, jangan kemana-mana.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Murid adalah kita, cha-cha-cha-cha. Lanjut lagi mau abang macam mana dengan lagu-lagu tadi yang udah dimintai? Ah, bisa ikutan goyang. Ah, baiklah, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 4 RR Pontianak. Mopit intip dulu, izinkan ya. Ah, mata kita nih intip-intip dulu yang ada di WA juga. Ingin disapa, sapa menyapa. Bang Mael, Mopit di Jungkat, apa kabar? Lagunya ikut aja Mbok Fi, susah mau masuknya. Ingin dengerin lagu Tabah dari Dayu Age. Salamnya buat Bu Ajar Bia, Mak Kam, Mak Jang Siti, Mel, Wardi, Bang Yahya, Hendra di Mempawa, Yunita di Landa, Koko Ali, Kak Elni, semua kawan perempat. Tom Mbok Fi, makasih. Lagunya ikutan aja Mbok Fi. Iya, kira bebas rupanya yang udah diprogramkan pun gak apa-apa. Oh iya, makasih. Lanjut Pro Dangdut. Halo.
1: Halo kita.
0: Iya, cia cia cia cia.
1: Cia cia cia cia.
0: Iya. Bang bang siapa lah nih? Kenalan dulu.
1: Bang bang bos ini ya.
0: Oh, bang abang abang abang, abang bos
1: abang
0: Ran. Bang Bosran,
1: Mbok Fit,
0: ayo. Ala boleh lah. Lagu dari Mbok Fit ya.
1: Lagu Parta Morgana ada enggak?
0: Parta Morgana. Punyanya siapa tuh? Rita.
1: Iya. Yeah.
0: Lemahnya lagu nih pasti ada kenangan. Tak terlupakan.
1: Salah gitu Mbok Fit.
0: Salah gitu yang berlalu dalam berlalu enggak. Sila-sila, Bang Wasran mau kirim salam mungkin? Boleh.
1: Salamnya dulu buat Mama Nurul, Mama Ririn di Kelaman Nurul, Mak Nur di Bakau, Bang Jack, Wardi, Wali Kumpai, Manjang Siti dan Imel, Amoy Desyantan, Bang siapa ke ya? Kak Ema, Selva, dah semuanya lah
0: buat semuanya ya.
1: Yang belum disebut, maaf ya.
0: Satu untuk semua. Makasih banyak Bang Bosra. Waalaikumsalam. Di Ambawang memang bos lah ya. Bos. Sebentar. Jalan sendiri ya nakal. Sebentar, cep-cep hidup terlepas dia pula Mbak Abang. Bentar ya. Yuk, lanjut lagi silakan Mbak Abang. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Nah, ini kalau udah mau ngangkat hand yang di WA ini putus nyambung gitu loh. Apa sebab? I don't know. MG, hello. Coba ini.
2: Halo.
0: Mungkin nasib-nasiban kali ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah diri saya.
0: Ini rezeki bagus pula. Tergantung.
2: Itulah betua saya bisa masuk.
0: Tak biasa-biasanya. Cie-cie.
2: Sudah tabuh lah beras kuning saya.
0: Alah. Siapa dulu banyak amalannya nih, nak?
2: Nah, itulah. Amalan apa itu ya? Baru saya belajar itu.
0: Jalur langit tampak nih. Sila-sila. Mau sih.
2: Lagu anu Sakti ya, Mbak Wi?
0: Sapi?
2: Bawi pula Mbok Pui.
0: Sapi, emang ada sapi? Sapi yang ini kali.
2: Sapi.
0: Inilah karena tadi bisa masuk dia jadi sakti, enggak? Mantap.
2: Sakti jadi.
0: Oke.
2: Alhamdulillah. Mbok Pui, sehat selalu ya Mbok Pui.
0: Iya, makasih. Siap.
2: Semoga tetap tambah ayu.
0: Amin.
2: Tambah cantik.
0: Emang pernah ketemu?
2: Tambah menawan. Macam banyak Siti tuh.
0: Banyak itunya, resepnya banyak kan.
2: Banyak.
0: Baiklah.
2: Sekeluarga Mbak Pita sehat ya.
0: Sehat sama Bang Rosi juga sekeluarga sehat ya.
2: Itulah. lagu ni saya bingkiskan buat semua yang mendengar lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sebutkan satu persatu panjang ni.
0: Ah, baiklah, satu untuk semua.
2: Bahaya nanti.
0: Mudah-mudahan Mang Lusi sehat, makin awet muda ya. Ah, makin awet ya tu.
2: Makasih banyak Bu Pit.
0: Iya, makasih banyak Mang Lusi.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Pak Odo di Jombi? Jombi kata Bob. Ya Allah tolong. Jombi kali. Jangan mau bilang Jambi. Tidak, tak bertulang sian ni. Lanjut. Prodangdut. Halo. Prodangdut, dah gabung ni. Janganlah malu-malu. Kuala Mandor. Oh, kau tak bisa coba. Pasti disenggol sama yang ada di mana-mana. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha. Kuat tenaga Mbok
3: Elmi. Assalamualaikum Mbok Pit.
0: Waalaikumsalam. Siapa lah tadi yang gabung tak mau angkat suara tu?
3: Tak tahulah, Kuala Mandor tu biasa itulah.
0: Siapa? Mama Ririn.
3: Yang ngilai-ngilai tu Mbok Pit.
0: Kuat tenaga Mbok Elmi nyenggol Mama Ririn. Sampai tak bisa dia.
3: Yang biasa ngilai-ngilai tu, siapa yang biasa ngilai-ngilai tu di Kuala Mandor tu? Itu Pontianak tu.
0: Oh iya ke? Boyal ni lagunya ya, udah mau di ujung ni.
3: Lagunya Jeritan Hati Mbok Pit. Dari Mirnawati.
0: Oh iya, Jeritan Hati dari Mirnawati.
3: Salamnya buat semua-semua lah ya, yang udah nyapa El ni semua, makasih banyak.
0: Iya.
3: Buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Murah rezekinya. Semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Semoga cepat dapat momongan lagi ya. Amin. Apa yang diinginkan tercapai semua.
0: Siap. Amin. Mirnawati judulnya apa?
3: Mbok Pit, makasih Mbok Pit.
0: Mbak Elni, judulnya apa tadi? Yeah. Judulnya apa?
3: Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati. Baik ya, ntar ya. Oke, yuk. Dah pamit lah.
3: Ayo, makasih Mbok Pit. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Makasih banyak. Maklumlah banyak yang request kan. Tuh, hampir-hampir mirip ya kan? Sebentar ya. Oke, tadi juga yang di sana, apa di kabar? Makam sehat selalu. Bu Nur Halimah di Segedong apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Pak Odo di Jambi. Assalamualaikum dangdut adalah kita, semoga kabar Mbok Fit selalu dalam keadaan baik. Amin. Saya Pak Odo Jambi, lagu Ade Irma saja. Ketahuan dong Bang Toyib enggak pernah pulang ya. Siapa tuh? Pak Odo. Ya Allah, Pak Odo. Bercanda Pak Odo. Tetap terus setia. Terima kasih. Moema di Salpa, Selat Panjang. Apa kabarnya? Ayu Greva. Selamat sore Mbak. Ayu Greva lagunya Termiskin di Dunia. Suka juga rupanya ya, Termiskin di Dunia. Hamdan ATT kalau enggak salah kan? Bentar. Siap. Mbok Pit sapa lagi yang ada di Pak Usu Busris ya, enggak bisa masuk. Sehat lah Pak Usu ya. Terakhir lah nih. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Caca.
3: Mbok Pit yang cantik, yang manis, yang imut-imut, suaranya merdu sekali.
0: Ya Allah, apa cerita makam ni? Senyap ya seharian ke mana?
3: Baru balik dari Sungai Rengah jalan-jalan dengan Bu Anak Tangrai.
0: Ada enggak hasilnya jalan-jalan tuh? Balik bawa apa?
3: Cari ayam beb.
0: Ya Allah, yang pasti-pasti jah. Enggak habis tenaga. Adalah yuk.
3: Ancur eh.
0: Yuk, lagu apa?
3: Udah ini lagunya, minta lagu Elvi Sukaisih ya.
0: Udah tadi mau pindah putar.
3: Siapa ge lagu ni?
0: Camelia Malik, Bumbu Cinta Baru. Ya?
3: Bumbu Cinta Baru pula ni. Kasihlah anak apa.
0: Yang
3: kata gak tadi?
0: Kata gak tadi minta yang baru.
3: Buang tinggalkan yang lama, ambil yang baru.
0: Oh, benar itu. Yeah. Tinggalkan yang lama. Hmm. Dapat yang
3: anda
0: baru.
3: Yang buat penyanyikan anak tu juga lagu mak kami. Ano, nak ada pula dia kecil, dia besar semua nak beri.
0: Tak apa, mopi ada kembaliannya.
3: Ada ke? Oh ya, ada. TF-nya ambil yang di Arfamat dia, TF-TF.
0: Macam ya, ya. Nak TF-TF duit tu ada lah. TF-TF
3: belum buka baju, ada. Belum buka kaos kaki.
0: Yalah. Kan
3: telefon lah, masih nikah telefon tu. Ha, dah ya?
0: Yalah.
3: Ha, ni dah tablet ni, waktu ni dah dari... Salam-salam ialah benar TLD tadi dari A sampai Z lah semuanya. Ayah, ya.
0: Sehat ya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu di kerumpat ni semuanya. Tidak apa hambatan ya nak.
0: Amin.
3: Sehat semua.
0: Iya.
3: Dibuat limpah rezeki semua ya nak.
0: Amin. Makasih.
3: Dah. Makasih lah ibu Pidia.
0: Ya. Dah mandi lah sana. Dia wangi.
3: Banyak umur dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Mak Nur di Bakau sehat selalu ya, udahan ya. Oh, Mama Riring, oh ada kirim voice note ya. Oh, coba Mbak Pi dengar. Ya, ada enggak nih isinya?
4: Pro dangdut.
0: Oh iya, ada.
4: Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha. Assalamualaikum Mbak Pi.
0: Waalaikumsalam.
4: Betul. Masuk.
0: Ah, siap.
4: Anak Pi. Mau dengarkan lagu itu ya Mbak Pi dari Rumah Irama.
0: Oh iya.
4: Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya.
0: Pandai pula Mak Rir nyanyi. Makasih. Untung Mbak Pi dah putarkan tadi kan. Udah lah ya. Lunas dah kan, tidur dah jenyak kan, makan pun dah kenyang ya. Sehat ya Mak Rin. Siapa lagi? Pak Sadip, piye kabare Pak Sadip? Ngomong apa tuh Pak Sadip? Biasa ada suaranya nih, ngapa gak Pak
5: Sadip? Habis tenaga. Adalah yuk,
0: Pak Sadip.
5: Yuk,
0: halo.
5: Ini lagunya.
0: Emang lah Pak Sadi nih. Ngerjain ya. Akhirnya dia mau bersuara. Dah Pak Sadi sehat ya. Ojo guyu tuh Pak Sadi. Piye to? Pak Sadi pari keladi. Emang banyak keladi. Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah di Sungai Adong? Assalamualaikum, Bu Fit sehat selalu, amin. Buat Bu Elni, salamnya. Makam juga sehat katanya. Iya, makasih bagi yang belum sempat tuh hari ini. Jangan kecewa hati Bu Abang ya. Insyaallah besok ada lagi. Dan tetap terus setia bersama Bu Fit di sini. Iya, oke. Okay. Iyalah. Oke, okay. Buat semuanya, terima kasih Mbok Fit sapa. Baik, Mbok Fit ada gula ada semut. Di sini tidak bisa bergabung tapi tetap Mbok Fit sambut. Iya, itulah enggak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, ya enggak? Jadi salam untuk semuanya lah ya, Bu Abang ya, yang dikenal yang enggak dikenal. Satu untuk semua, salam budaya buat kita semuanya, satu kesatuan ya, sehat selalu. Oke, terimalah lagu akhir dari semuanya ini, sampai jumpa besok, tetap di Pradangdut dan Radalah kita. Cet cet cet cet, sampai jumpa.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak akan pernah terlupakan.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.

0: Itulah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
0: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
0: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke bang?
0: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dek ikut dia.
0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi kita...
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
1: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapa pula sayur ni tawang?

0: Lu Pagu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Bu Abang, pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Info. Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Buat apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak ada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Tahu kembo abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbo abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini.

Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkru sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat aek adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi saya tahu kami bisa penguat, bisa kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu penuang, kena nak, kayu ngerasa, kayu bisa, kayu kena, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih kepadi, kena kami main. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetulan, aku kena kira-kira aja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut, ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya agik nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak engkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai jak ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nanga Serawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Naga Serawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik, pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyaimpaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika
sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal itu. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah Daramuning sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri.

atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga, mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Mbok Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu, suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan mulai lagi kau ni.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk.

0: kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya, sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

Jago Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kroak, kroak, kroak, kroak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kroak, kroak? Untuk nangkap burung ni, tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembarang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kroak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang seorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak itu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak. Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu. Makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa? Kata untuk umpan lah tu sila. Ha. Teruslah kita berburu tu kan. Teruslah kita berburu. Selanjutnya kita bunyi lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi, tu tolonglah bagi para pemburu tu, lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama, burung yang kita dapat tu, itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu, jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu nih kan kita nih untung-untung nasib nak dapat, dapatlah, kena tada apalah anak daya berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanya

0: Abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benarlah bang. Oh dahlah. Tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tak ada lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ni untuk abang. Ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.

Mambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbo Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap disarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tuan dan puan, saudara-saudariku sekalian, pendengar Syair Gulung yang setia. Kali ini saya ingin mengangkat cerita Syair Gulung tentang pohon kedondong, yang tentunya cerita ini sudah sering kita dengar dari mulut ke mulut tentunya. Namun kemungkinan cerita awal dan akhirnya belum kita ketemu. Karena sebuah pohon kedondong besar pernah tumbuh di tanah kayung. Saking besarnya pohon tersebut hampir-hampir melindungi seluruh kota Ketapang, sehingga masyarakat kewalahan menjemur padi sampai-sampai ke padang tikar, itu yang sering kita dengar. Dan tidak jarang terkadang untuk pergi ke padang tikar itu perahu karam di Pulau Sempadi. Dan pohon kedondong konon dijaga oleh penunggunya, makhluk gaib. Jadi di pohon tersebut terdengar gendang dan nyanyian, terlebih lagi di malam hari. Kedondong susah ditebang, ia selalu utuh. Setelah dikampak, berbagai usaha telah dilakukan, semuanya gagal. Namun akhirnya kedondong dapat ditaklukkan oleh kelembutan beliung timah yang bergandarkan teberu. Nah, untuk cerita selengkapnya mari kita nikmati bagaimana kisah dalam syair ini.

biha atursalam. Juga saudara mukmin dan Islam, semua makhluk khaliqul alam. Dolok kala banyak cerita di seluruh jagat alam semesta, juga di kayung terbilang rata, bermacam ragam bertukar kata. Tersebut am kisah di benua lama, negeri baru termasyhur nama. Lain

Konon kisahnya di seberang sungai berdiri pokok indah dan permai. Hari panas daun berderai, apabila hujan hijau melambai. Pokok gedondongnya nam namanya, pokoknya besar jangak rupanya. Disambung ngam

Pokoknya indah sangat bertuah, empat pal keliling mendapat berkah. Pokok nang tinggi berdiri megah, gendang dan biola berbunyi meriah. Bila dah petang dan malam hari, berbunyian terdengar ada berperi, seperti musik mengiringi tari. Banyak orang mencari-cari, ada gaam bunyi bertalu, seumpama lesung kedengaran alu. Siol dan suling mendayu-dayu, membuat hati terasa rindu. Ada nak dara rindu berahi, di bawah pohon mencurah hati. Siapa dirindu, siapa dicari, hanya meramun petang dan pagi. Kalau kita pergi mencari, mendekat pokok seraya berlari, ada ketemu wajah berbestari, bahkan timbul seram dan ngeri. Pokok kedondong empunya mada, sungguhlah rapi kedengan indah. Musik kayangan bagian indah, cerita nang tua susah dibantah. Konon katanya hai dolok kala, terbuka pintu langit katanya. Orang kayangan menjenguk kita, mencari tempat diberkahinya. Beragam burung tinggal di atas, di bawah pokok padang nang luas. Lalang dan rambang ada terbatak bertebas, kaki mengijak terasa panas. Burung cencala bersiaul bernyanyi, pempuruk tanjung lagunya menali. Dalam piau bersyair merdu sekali, di atas dan menyongsong pagi. Ditambah agi di kampung sunyi, ayam berkokok menentang bunyi, berbaur gaduh ketika pagi. Namun kampung gelap dan ngeri, hanya mendengar suara binatang. Penduduk tahu hari dah siang,

Tak ada pasti memberi bukti penghuni kedondong teramat sakti. Kaham dapat mewanti-wanti mata terlindung bunyi berterbukti. Konon kedondong teramat rindang hingga melindungi kota Ketapang. Rakyat tak bisa menembus pandang ke arah langit sinar teralang. Batasan lingkar teramat jauh, Tanjung Pasar ke timur jauh, ke Padang Tikar Barat berteduh, Padang 12 Selatan jauh. Sebelah utara sampai ke Sentap, kerajaan Rangga udah menginap. Tok Rangga Sakti rajanya tetap, orang kebenaran memohon harap. Tanjung Pasar di sebelah timur, tempat mencari urusan dapur. Barang dan barang ditukar akur, berbekal dengan watak nang jujur. Padang 12 sebelah selatan, tempat berdiam orang kebenaran. Dirasa ada dalam kehidupan, namun tak sempat nampak dalam penglihatan. Padang Tikar penjamuran padi, memakai perahu berhari-hari, serta berakit sepanjang kali.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Padang tikar penjamuran padi, memakai perahu berhari-hari, serta berakit sepanjang kali, lalu ditunggu sampai yang jadi. Konon pernah rakyat bahari menjamur padi berpuluh hari, ditunggu diharap tiada dicari, rupanya karam di Pulau Sempadi. Pulau Sempadi di tengah lautan, gelombangnya besar bukan buatan, rakyat

Tentu rakyat masih kepayahan, menjemur apapun sulit dilakukan, lalu timbul

Mau tak mau apa dibuat, kedondong disayang membuat mudarat. Lalu ditemu kata sepakat, mula dikerja di hari Jumat. Bersiap amsi dak nang mana kuat, bertulang besi berurat kawat, tangan

Luka am kadondong ampunya batang karena dikampak kuat berdentang, tapi kenyataan telah hamterang. Pulih kembali lukanya hilang. Tebang kadondong dah ada henti dari pagi ke petang hari. Bila malam dah gilir pagi, pokok pun pulih utuh kembali. Kegiatan terus berhari-hari, sudah nang satu nang lain lagi.

Saban hari dak selang waktu lejuk daam seorang persatu. Putus asa sudah tentu hingga kecewa anak dan cucu. Konon ceritanya datang mendagang dari negeri tanah Palembang. Hasrat rakyat disampaikan terang, pokok kedondong hendak ditebang. Di bolam ajik semangat maya menebang pokok sesuai rencana. Namun malang tetap disua, tinggal amletih duduk tepane. Pasrah pada nang maha kuasa, tak ada kekuatan dapat dirasa. Letih badan lemah jiwa, menunggu nasib apakah daya. Hidup malam empunya berita, bermimpikan kedondong berolah kata. Kalau mau menabang beta, ikatan perintah, ikutan perintah, semua serta. Cari angka pak darinya timah, berulu teberu cukup am sudah. Walau nampak dia kan lemah, namun nyenam sebuah titah. Setelah malam berganti siang, dicari segera apa dirancang. Tampak beliung timah disayang, keberu dibuat ulu memanjang. Senjata timah nang paling lemah, tambah agi keberu dipetik patah. Namun tak sangka ada keramah di dalam lembut tersimpan gagah. Mulai gerangan menebang pohon, kepada Tuhan pinta dimohon. Tumbang pokok si raja benaon, terang langit dapat ditonton. Konon tumbangnya pokok nang indah, tujuh penghuni lari berpindah. Entah kemana tak tahu sudah, membawa sedih dan hati gundah. Menjerit menangis penjaga pokok, di atas awan hiruk dan pikuk. Ayam jantan sambut berkokok, Tuhan jua kembalinya makhluk. Tanah kayung senyap berderap, seiring tangis jerit nang lenyap. Orang sekampung tunduk tiarap, di dalam hati ampun dan maaf. Berdebar juga rasa di hati, kedondong basah udah mati. Bercampur senang rasa.

0: berada antara nyata dengan tiada. Bagian enam kata olehmu yang dayung kini terang benderang, siang mentari bersinar garang, malam bermandi bulan dan bintang, subuhnya indah, rahmat pun datang. Batang menjadi si sungai pawam, si anak sungai ranting dan dahan, di antara dahan terbang ke awan. Negeri Palembang yang enam tujuan, tumpukan pokok daun nang rindang, menjelma pulau di tengah pasang, tumbuhan daratan luas terbentang, nyam dia pulau ketapang. Getak ketik mengkarung kudung, panjang pendek cerita pon suntung, bagianan cerita pokok kedondong, nang terdapat di tanah kayong. Demikianlah sebuah cerita yang telah kami angkat dari kisah kedondong, yang mana kisah ini berupa syair gulung yang disusun oleh Ayahanda Syah Sejak Kayung. Mudah-mudahan cerita ini dapat kita nikmati dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak cucu kita tentang sejarah kedondong yang pernah tumbuh di tanah Kayung. Demikian, mohon maaf kekurangan dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Jumat 12 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Dari Kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Mbak Abang di seluruh tanah air, dimanapun Mbak Abang berada menyimak kami kembali. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumat berkah hari ini Mbak Abang. Semoga hari ini Allah melimpahkan rezeki kesehatan untuk Mbak Abang semua, tentang semua yang telah ditakdirkan, dan berusaha untuk tidak pernah berputus asa untuk mengusahakan setiap tetesan peluh, tentu akan mendapatkan imbalan. Jadi modalnya ya semangat. Sukses tumbuh abang semua ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Bersama saya Fitri Fabelena, temani mbak abang semuanya dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan tim sial kami. Tentu akan kita hadirkan di ruang dengar mbak abang, tepatnya di hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kita awali pengajian Al-Quran untuk mengantarkan program awal kita di Hikmah Pagi. Akan ada guru-guru kita tentunya yang terus memberikan pencerahan, pembelajaran untuk kita semua Mbak Abang ya. Tak mungkin ada yang kurang-kurang dari diri kita nih. Tiada salahnya kita simak bersama sampai habis, supaya paham. Menjadi baik itu mudah, yang berat itu jadi bermanfaat. Itulah yang nanti akan dikaji bersama guru kita Ustaz Wahyu Fitrahadi SPDI. Kemudian lanjut Mbak Abang, acara berikut pada pukul 6 waktu Indonesia Barat di Kabar Berita, sampai dengan pukul 7 cari tahu lanjut di pendapat awak interaktif bersama Mbak Fit nantinya, hingga ngander pukul 9 dan informasi-informasi terkini hingga siang hari nanti. Sementara demikian bisa Mbak Fit infokan Mbak Abang dari studio. Mari kita simak awal lebih dulu pengajian Al-Quran Surah An-Naziat bersama Mishari Rashid, kemudian dilanjut dengan kajian Hikmah Pagi. Dari studio, selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
4: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
4: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
4: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
4: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
3: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
4: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
4: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah Tua.
4: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
4: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
4: وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
4: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
4: فَكَذَّبَ وَعَصَى
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan.

0: الأولى.
1: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
0: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
1: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
0: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
1: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
0: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
1: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
0: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
1: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
1: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
0: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
1: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
0: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
1: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
1: Maka adapun orang yang melampaui batas.
0: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
1: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
0: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
0: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
1: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
0: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
1: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
0: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
1: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
0: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
1: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Di bumi Katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan.

0: di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar yang setia program Hikmah Pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu lagi kita dalam acara yang sangat kita sayangi ini, yaitu program Hikmah Pagi dari Pro 4 FM. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, dan semoga semua ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan amal-amal ibadah kebaikan. Bersalawat kepada baginda Nabi yang agung, kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu sebuah renungan tajam bagi hati nurani kita, yaitu menjadi baik itu mudah, yang berat itu adalah jadi bermanfaat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seringkali kita merasa cukup hanya dengan menjadi orang baik atau menjadi orang yang soleh. Kita sholat tepat waktu, sering berjamaah di masjid, kita berpuasa, kita menjauhi maksiat, dan kita merasa aman di dalam kepompong atau kesalehan pribadi kita. Menjadi baik itu memang indah. Layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca, dia akan terlihat indah, bersih, cantik, tapi wanginya tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya terkurung hanya untuk dirinya sendiri. Dan menjadi baik itu relatif mudah. Cukup dengan menahan diri dari menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah, maka kita juga sudah bisa disebut menjadi orang yang baik. Namun, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Islam itu tidak turun ke bumi hanya untuk menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam itu menuntut kita untuk naik kelas dari yang hanya sekedar soleh atau menjadi baik, kemudian menjadi muslih, yaitu yang memperbaiki atau bermanfaat, baik itu untuk diri kita, untuk keluarga, ataupun untuk masyarakat. Inilah jalan yang berat, yaitu jalan kebermanfaatan. Mengapa berat? Karena jika menjadi soleh itu ibarat menjadi danau yang tenang, maka menjadi bermanfaat itu ibarat menjadi sungai yang mengalir dengan deras. Sungai itu harus menabrak batu karang, rela menjadi tidak bersih lagi demi menghidupi sawah-sawah yang kering, dan tak henti mengalir meskipun jalannya berliku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah, khairun nasi amfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Para pendengar dirahmati Allah, maka hadis ini adalah cambuk bagi jiwa-jiwa yang terlena dalam kenyamanan. Rasulullah tidak berkata sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak sholat sunnahnya, atau Rasulullah tidak berkata yang paling lama zikirnya, karena ibadah ritual itu adalah kewajiban. Namun kebermanfaatan adalah bukti kejujuran iman kita. Orang yang bermanfaat itu adalah orang yang rela. Dia rela lelah, rela capek, rela bahkan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi menerangi sekitarnya, meskipun tubuhnya sendiri harus meleleh terbakar api. Ia adalah pohon berbuah yang rela dilempari batu oleh manusia,
namun membalasnya dengan menjatuhkan buah yang manis. Maka kita bisa melihat sejarah para nabi, mereka tidak dimusuhi karena mereka soleh. Mereka dimusuhi karena mereka itu muslih, bermanfaat. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan, mengubah keadaan, menegakkan keadilan, dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan para manusia yang zalim kepada sesama. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Maka ayat ini menyiratkan bahwa kebaikan kita akan memantul kembali. Tapi ingatlah, menjadi bermanfaat menuntut pengorbanan ego. Saat kita memilih untuk bermanfaat, mungkin kita akan dikritik. Saat mencoba memperbaiki sistem, kita mungkin akan kehilangan harta. Saat kita bersedekah membantu anak yatim dan duafa, kita mungkin akan kehilangan waktu istirahat kita saat mengurus umat. Itulah mengapa ia menjadi berat. Tapi ingatlah, para pendengar dirahmati Allah, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam, sedangkan besi yang didiamkan hanya akan menjadi rongsokan berkarat. Mari kita menjadi hamba Allah yang kehadirannya dinantikan, dan di ketiadaan saat kita tidak ada, maka kita akan dicari dan ditangisi. Jangan menjadi buih di lautan yang banyak jumlahnya namun hilang tanpa bekas. Jadilah seperti hujan, dimanapun ia jatuh, ia selalu menumbuhkan kehidupan. Semoga Allah melembutkan hati kita, bukan hanya untuk menjadi hamba yang soleh di atas sajadah, tetapi menjadi pejuang kebaikan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, jika kita hari ini sudah merasa cukup baik karena solat 5 waktu kita terjaga, tanyakan pada hati nurani kita, siapa yang sudah tersenyum karena bantuan tangan kita hari ini? Siapa yang beban hidupnya menjadi ringan karena kehadiran kita? Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan nama di batu nisan, tapi tidak meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menutup daripada kajian ini, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita pundak yang kuat untuk memikul amanah kebermanfaatan ini. Ya Allah, jangan biarkan kami puas hanya dengan kesolehan diri kami sendiri, ya Allah. Sementara saudara kami kelaparan, tetangga kami kesulitan, dan umat ini membutuhkan perbaikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami ini sebagai ladang amal yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadikanlah harta kami, ilmu kami, dan tenaga kami sebagai jalan yang baik untuk orang lain, untuk mengenalmu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, Wahyu Fitra Hadi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar

menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Prajurit TNI gagalkan upaya penyelundupan narkotika lintas negara di perbatasan Ntikong dengan barang bukti 21,4 kg. Kodam 12 Tanjung Pura menyerahkan 21,4 kg narkotika jenis sabu beserta seorang terduga pelaku warga negara Malaysia kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar BNNP Kalbar pada Kamis kemarin. Adapun penyerahan berlangsung lima Pomdam 12 Tanjung Pura dilakukan Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito melalui Danrem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi kepada Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Toto Listiarto. Barang bukti tersebut merupakan hasil penggagalan penyelundupan narkotika oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Yonar Hanut 1 PBC Garing 1 Kostrat saat melaksanakan patroli embus di jalur tidak resmi atau jalur tikus sektor kanan pos lintas batas negara PLBN Ntikong Kabupaten Sanggau. Dalam operasi tersebut personel pos Kotis Gapma Ntikong dipimpin pasi operasi Satgas Pamtas Yonar Hanut 1 Garing PBC Garing 1 Kostrat Kapten Air Harino Pampudi berhasil mengamankan seorang warga negara asing asal Johor Malaysia berinisial MO 66 tahun. Pelaku diduga membawa 20 paket sabu dikemas dalam bungkus teh Cina berwarna hijau mengelabui petugas saat melintas melalui jalur perbatasan ilegal. Penggagalan penyelundupan sabu seberat 21,4 kg ini menjadi salah satu upaya nyata memperkuat pengawasan wilayah perbatasan sekaligus mencegah masuknya narkotika yang dapat mengancam generasi bangsa. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Makan kelepon di terang bulan.
1: Cantik.
0: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
1: Cantik. Sedap.
0: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
1: Betul.
2: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan berasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
3: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
4: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jago Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kokoh agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Abang, di sini je ya. 94,3 MHz.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Buah Abang. Semangat pagi, pagi, dahsyat pagi. Apa di kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat ya mengawali semua aktivitas pagi. Namanya kita Mbak Abang ya, banyak ini, banyak itu, mau ini, mau itu, banyak rencana ya. Bukan lagi Mbak Pin, pagi-pagi udah makan yang anget-anget. Nah, ya kan, belinya jauh dari Pontianak Barat. Wah, Jumat pagi, ayo kita semangat. Tantangan hidup semakin hari tampaknya semakin berat. Nggak apa-apa, tapi kita jalankannya kayaknya biar jadi ringan tuh seperti apa, ya kan? Barang tak ada yang turun, naik semua, ya kan? Harga pun ikut naik, semua serba naik. Kok nggak pandai pilih-pilih seteres? Seteres ketemu. Iyalah, yang cari duit satu orang, yang menikmati banyak orang. Jadi kalau nak pandai-pandai ini kan, iya, makan tape bareng Pak De, tape deh. Maka dari itu Mbak Abang, pas ada manfaatkan sebaik-baik. Kalau enggak ada, baru gigit jari. Kemarin kemana? Istilahnya begitu, ya kan? Jadi udah tahu kondisi tidak baik-baik saja sekarang ini ya Mbak Abang ya. Apaan dipandailah, perekonomian, masalah segala macam lah ya, macam-macam. Tapi satu sisi kita juga harus motivasi diri, ya kan? Mesti ngepul terus, ya nak? Jadi ya mudah-mudahan Mbak Abang tetap bijaklah menghadapi semua-muanya. Dan ya jalan-jalan ke Tanjung Uluh, ada yang diwuru. Alhamdulillah Jumat datang hari ini, kuncinya tekunlah selalu. Jangan lupa nasihat dari para guru-guru. Orang tua juga guru, ya enggak? Siapa-siapalah orang-orang yang dipercayai, nasihat itulah ya buat kita jadi ya ngapo ya enggak dari dulu ya Mbok Pit ya. Makanya dari kemarin kemana Bu? Santai, semangat ya. Baik, biasalah yang baru bangun tidur, pagi-pagi ini penuh berkah ya Mbak Abang. Jadi lakukan semua kebaikan-kebaikan di waktu pagi. Perjalanan memang belum usai, rasanya masih sangat panjang. Namun ingatlah sang pengendali, apapun bisa terjadi. Maka itu kuatkanlah langkah Mbak Abang untuk menuju jalan kebaikan ya. Hari ini ya, entah mungkin yang mau sholat Jumat untuk kaum ikhwannya siang nanti, kaum akhwatnya yang emak-emak, yang sesama dengan Mbok Pit ya, kaum hawa juga enggak lepas, masakan orang rumah juga ibadah, enak, bersih-bersih rumah dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, bawah ke atas, tak selesai-selesai Mbok Pit. Bertahap lah ya kan, pelan-pelan tapi pasti. Sampai encong ngiluk pinggang. Diporsir ya nak. Itu maka jangan limpahkan semua dengan kemak-mak ya. Ya Allah, tolong bagi tugas. Anak beranak juga dibagikan tugas ya, ya. Jadi biar tahu, biar paham ini. Tak emak semua, mungkin ada yang lagi libur nih, nunggu kenaikan apa sekolah, ya kan? Lagi renggang-renggang sikit waktu nih, lagi lowong sikit waktu. Mungkin lagi penjajakan cari, tunggu pengumuman sekolah jenjang berikutnya. Masih banyak waktu, banyak di rumah. Saat itulah banyak belajar dari mak nih kan. Macam mana sih mak masak ini? Macam mana sih mak nggosok setrika? Macam mana mak bebenah rumah nih? Ternyata semua gurunya ada di rumah. Belajar dan terus belajar ya enggak? Sebelum ditegur orang. Jadi kita dulu yang pandai-pandai bawa diri. Sukses ya buat Mbak Abang semuanya. Tadi udah Mbak infokan berita terkini berkaitan dengan ya sudah diawali info menggagalkan ya upaya penyelundupan narkotika di daerah lintas negara. Ndak asing lagi lah Bu Abang ya, selalu saja ada ya penggagalan, alhamdulillah lah ya, berarti teliti jeli pengawasan penggagalan penyelundupan narkotika oleh Satgas Pamtas RI Malaysia. Ya, dan REM 121 Alam Panawai juga ini bekerja sama dengan Satgas yang ada di Malaysia. Oh, jadi berkolaborasi lah begitu ya, dengan barang bukti yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada BNNP Kalbar juga ini untuk proses hukum lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yalah, kita serahkan saja semuanya atas tindak kriminalitas ini yang tidak pernah habis-habisnya Mbak Abang ya. Mungkin menjadi sumber utama begitu kali ya, cari penghidupan di situ, tapi kan tidak halal gitu ya. Ayalah, semoga dapat hidayah, petunjuk, mungkin ada yang lebih baik ya, enggak hasilnya pun untuk kita makan juga. Kalau sendiri tidak apalah, nanggung sendiri ini. Banyak tetek wengek belakang-belakangnya Mbak Opit, bocil-bocil ikut makan ya kan, dari hasil keringat yang kita yang awam tak tahu apa-apa orang rumah ni, asal makan rupanya hasilnya dari yang tidak baik juga, bahaya yang Mbak Abang. Kita tinggalkan. Yuk bergeser ke informasi berikutnya. Ini lagi-lagi masalah LPG 3 kg gas melon. Udah ada Mbak Abang udah dapat belum? Ada satu Mbak Pit. Itulah kadang kok ada satu dadakan mati mendadak ya Mbak Abang ya, karena kehabisan, tidak ada cadangan. Sekali beli pun, mohon maaf dah habis. Ya susah nak masak kan. Lumayan ke harganya tuh ya Mbak Abang, kalau untuk cadangan tuh sama gas-gas, sama gas 220-an lah ya, atau 200 gitulah. Ini infonya, menindaklanjuti tingginya kebutuhan LPG 3 kg terutama di daerah Kapuas Hulu Kalbar sepekan terakhir ini, Pertamina bersama pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Putus Sibau Utara dan Putus Sibau Selatan. Alhamdulillah lah ya, jadi ada biar merata masyarakat nih ketersediaan energi di sana. Operasi pasar ini dari PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memastikan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam kondisi aman. Jadi tenang, jangan panik ya. Panik buying. Jadi beli banyak sekali dalam satu rumah nengok. Ya Allah mak, isi dalam kamarnya gas semua. Dia penimbunnya bagus. Ya Allah, bahaya juga ya kok terlalu banyak. Sebelah belum dapat. Bopi lagi belum, tidak. Jadi usut penyusut Abang, area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun mengatakan, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap kondisi penyaluran LPG 3 kg di lapangan, khususnya menjelang kebutuhan masyarakat, terutama untuk warga di sana itu kan mayoritas perayaan untuk gawai daya ya. Jadi terus dipantau ini kondisi penyaluran LPG 3 kg di Kapuas Hulu. Ya, paling tidak antisipasi lah ya. Berkoordinasi juga dari pihak Pertamina dengan pemerintah setempat, agen, pangkalan resmi agar distribusinya lancar. Ya kan, selancar air mengalir. Selancar rezeki Mbak Abang ya kan, khususnya pada periode meningkatnya konsumsi ini menjelang perayaan gawai daya di sana, menurutnya seperti itu Mbak Abang. Oke lah, yuk kita doakan saja semoganya banyak gawai-gawai apa ya, event-event apapun pasti tidak lepas LPG kan, pasti ujung-ujungnya kan makan-makan dia kan, masak-memasak. Kalau alat supportnya tidak mendukung, terutama untuk penyaluran LPG 3 kg-nya misalnya susah didapat, ini juga berpengaruh ya. Jadi diimbau lah masyarakat nih ya, kalau mau beli LPG 3 kg di pangkalan resmi supaya harganya itu sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Biasa kan semua mau dia ya kan, kita ni karena yang penting ada lah, mau pilih apa lah mahal. Iya Pak Pok gak enak. Misalnya kalau buat abang jualan, misalnya tak balik modal. Udahlah harga gorengan misalnya segitu, kita bayar LPG-nya sampai melebihi kan. Mungkin rata-rata berapa Mbak Bang? 20 sekali karena hak langka ini 35 misalnya. 30. Berarti kan melebihi dari harga semestinya ya. Jadilah mudah-mudahanlah Pertamina terus memperketat ya, berkomitmen menjaga ketersediaan kelancaran distribusi LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak mendapatkan.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Pontianak punya berita.
1: Wabang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak serta anggota TNI Polri menertibkan lapak pedagang kaki lima PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan. Kepala Diskumda Kota Pontianak Ibrahim menyatakan penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, tapi disertai solusi berupa penyediaan tempat usaha yang layak bagi para pedagang. Sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah berulang kali memberikan sosialisasi imbauan kepada pedagang yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Jalan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai akses lalu lintas. Karena itu pihaknya melakukan penataan agar fungsi jalan kembali normal, memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Menurut Ibrahim, Pemkot Pontianak telah menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak penertiban dengan menyediakan kios-kios yang masih kosong di area pasar, baik di lantai dasar maupun lantai atas. Para pedagang mendaftarkan diri melalui Diskumdak untuk mendapatkan tempat berjualan telah disiapkan pemerintah kota. Langkah tersebut dilakukan agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan. Ibrahim menambahkan keberadaan lapak di badan jalan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tapi menutupi toko-toko permanen yang berada di bagian depan kawasan pasar. Karena itu penataan dilakukan untuk menciptakan lingkungan perdagangan lebih tertib, bersih, nyaman bagi seluruh pihak. Dalam pelaksanaan penertiban, sebagian pedagang masih menyampaikan keberatan terkait lokasi relokasi yang ditawarkan. Meski demikian, Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif, membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi para pedagang. Sejumlah pedagang yang belum membongkar lapaknya diberi kesempatan untuk melakukan secara mandiri dalam waktu 1 hingga 2 hari. Pemerintah kota akan melakukan pemantauan sebelum mengambil langkah penertiban lanjutan apabila masih ditemukan pelanggaran. Sekian Pontianak punya berita.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat.